Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Pengenjing Adi. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 9 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari pendengar yang dikasihi Tuhan, kita memulai renungan hari ini dengan doa. Bapa yang surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dari istirahat malam, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan kami mau menyerahkan waktu ini diri kami ketika kami mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberikan pengertian bagi kami, dan Tuhan memberikan ketaatan, sehingga apa yang kami dengarkan itu boleh kami hidupi. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali berjumpa dalam kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Apapun keadaan dan dimanapun pendengar mendengarkan siaran ini, kiranya beberapa saat ke depan kita dapat bersama-sama menenangkan hati kita dan mengarahkan perhatian kita, pikiran kita kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 16 dengan tema berbuah sepanjang hidup. Saya akan bacakan firman kita. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan atau kita membaca bagian ini, mungkin perhatian kita langsung tertuju pada ayat 15 yang mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Tetapi sebenarnya bagian firman Tuhan ini berbicara tentang seluruh perjalanan hidup orang percaya. Ada perjalanan ketika kita masih muda, ada perjalanan ketika kita mulai bekerja, ketika kita membangun keluarga, ketika kehidupan terasa sangat produktif. Tapi ada pula masa ketika tenaga mulai berkurang dan banyak hal dalam hidup yang mengalami perubahan. Dan kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidup sampai usia lanjut. Ada orang yang Tuhan panggil ketika masih muda. Ada yang perjalanan hidupnya berhenti di tengah masa produktifnya. Ada pula yang Tuhan izinkan menikmati usia yang panjang. Karena itu yang penting adalah bukan hanya apakah seseorang sampai pada masa tua, tetapi bagaimana dia menjalani seluruh hidup yang Tuhan berikan kepadanya. Selama Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, selama itu pula ada kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah. Karena itu firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita semua, kepada yang masih muda, kepada yang sedang bekerja membangun masa depan, kepada mereka yang sudah berkeluarga, dan kepada mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Karena pertanyaannya bukan hanya berapa usia kita hari ini. Pertanyaannya adalah, dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini, apakah kita sedang bertumbuh dan menghasilkan buah? Kita hidup di dalam zaman yang sering mengukur nilai seseorang berdasarkan apa yang mereka capai. Anak muda itu didorong, dituntut untuk terus berprestasi. Orang dewasa mengejar karir dan kestabilan. Orang tua memikirkan keluarga dan masa depan anak-anaknya. Dan ketika usia bertambah, seseorang bisa merasa bahwa dirinya sudah tidak terlalu berguna karena tidak lagi dapat melakukan banyak hal seperti dulu. Tetapi Mazmur 92 ini memberikan cara pandang yang berbeda kepada kita. Pemazmur tidak mengatakan bahwa nilai hidup manusia ditentukan oleh seberapa banyak yang dapat dia hasilkan. Dia menggambarkan orang benar itu seperti pohon yang ditanam, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Bahkan ketika usia bertambah, semakin tua buah itu tetap ada. Dengan demikian,
Firman Tuhan tentang masa tua ini bukanlah batas dari kehidupan yang berbuah. Justru ayat itu menunjukkan bahwa kehidupan yang berakar di dalam Tuhan itu dapat menghasilkan buah di dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani. Dan ketika kita membaca bagian ini di dalam kesaksian Alkitab secara utuh, kita akan menemukan sesuatu, yaitu kehidupan yang berbuah bukan pertama-tama tentang kemampuan manusianya. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang berakar pada Tuhan dan akhirnya digenapkan di dalam Yesus Kristus. Mazmur 92 ayat 13-14 berkata, "Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita." Ada satu bagian yang perlu kita perhatikan, yaitu mereka yang ditanam di rumah Tuhan. Kata ditanam ini berkaitan dengan arti menanam atau menempatkan sebuah tanaman untuk bertumbuh.

Karena itu ditanam di rumah Tuhan bukan sekedar berarti rajin hadir di dalam ibadah. Tentu saja ibadah dan persekutuan dengan orang-orang percaya itu penting. Tetapi yang digambarkan pemazmur lebih daripada sekedar kehadiran secara fisik. Hidupnya berakar kepada Allah. Dia dibentuk oleh firman Tuhan. Dia hidup dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Dia belajar mengenal kehendak Tuhan. Dan dari sanalah pertumbuhannya berlangsung. Karena dia ditanam dan berakar, kemudian bertunas. Artinya pertumbuhan itu tidak muncul begitu saja. Ada sumber kehidupan, ada tempat di mana kehidupan itu harus berakar. Dan bagi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa pusat dari kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tetap di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang penting. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi kuat dengan mengandalkan diri sendiri. Tetapi kita terlebih dulu harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Karena buah adalah hasil dari kehidupan yang melekat kepada Kristus. Dan sepanjang kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang sudah menerima anugerah itu kemudian terus dibentuk oleh anugerah yang sama. Jadi ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, kita tidak sedang berkata berusaha lebih keras supaya Tuhan menerima kita. Berusaha lebih keras supaya kita bisa menghasilkan buah. Bukan, tetapi pertama-tama adalah di mana kita ditanam. Apakah kita sudah berakar di dalam Yesus kaluinya, kita dapat bertumbuh bahkan berbuah sepanjang hidup kita. Itulah akar kehidupan orang percaya. Maka pertanyaannya adalah bukan seberapa banyak yang sudah saya hasilkan, seberapa banyak pencapaian yang sudah saya dapatkan, tetapi apakah hidup saya sudah berakar di dalam Yesus Kristus? Karena seseorang bisa sangat sibuk tetapi tidak bertumbuh, bisa sangat produktif bahkan melayani, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Bisa punya banyak pengalaman tetapi tidak menjadi semakin dewasa. Karena itu sebelum kita berbicara tentang buah, kita perlu melihat akar. Di mana kehidupan kita berakar? Pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah kita berbicara tentang ditanam, pemazmur mengatakan bahwa mereka akan bertunas. Ini membawa kita kepada kehidupan kita saat ini. Masa muda, masa produktif itu sering dianggap sebagai masa untuk membangun kehidupan, sebagai masa untuk mencapai sebanyak hal yang dapat kita capai. Membangun karir, membangun usaha, membangun keluarga, membangun masa depan, dan banyak hal lainnya. Tentu tidak salah. Alkitab, firman Tuhan tidak menentang hal demikian. Karena Alkitab tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan atau tidak bertanggung jawab terhadap hidup ini. Tetapi ada pertanyaan yang perlu

kita pikirkan, apa yang sebenarnya sedang saya bangun di dalam hidup saya, apa yang sedang saya ingin capai di dalam hidup saya. Kita bisa membangun karir, kita bisa mengejar masa depan yang luar biasa, tetapi nyatanya tidak pernah membangun karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Kita bisa membangun bisnis, tetapi kehidupan doa bisa saja semakin pudar. Kita bisa membangun masa depan secara finansial kita, tetapi iman semakin lemah. Hal itu bisa saja terjadi. Tetapi sebagai orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, ada pertanyaan yang lebih dalam. Menjadi pribadi seperti apakah saya saat ini? Apakah saya semakin jujur di hadapan Tuhan? Apakah saya semakin rendah hati? Apakah saya semakin mampu untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti saya? Apakah saya semakin mampu untuk mengasihi orang lain? Apakah saya semakin bersedia untuk menyangkal diri dan memikul salib? Itulah pertumbuhan. Dan semua ini bukan usaha untuk mendapatkan kelayakan, bukan untuk mendapatkan berkat, terlebih bukan untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita bertumbuh karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita bertumbuh karena kita ditanam di hadirat Allah. Kita berakar di dalamnya. Kita bertumbuh karena kita melekat kepada Kristus. Dan karena kita melekat kepada Kristuslah, maka kita dapat berbuah. Kita berbuah karena di dalam Kristus kita telah menerima kasih karunia. Maka kita yang masih muda tidak perlu menunggu sampai usia tua untuk mulai bertumbuh. Karena sekali lagi, belum tentu semua orang percaya dapat hidup sampai usia lanjut. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat 15 kita melihat, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat ini memang secara khusus berbicara tentang masa tua, tetapi kita memperhatikan satu kata, yaitu pun. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ketika usia bertambah dan kehidupan berubah, kehidupan yang berakar pada Tuhan itu tidak akan kehilangan buahnya. Tapi kita juga perlu melihatnya di dalam konteks yang lebih luas. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk mencapai usia tua. Ada yang Tuhan panggil ketika masih muda, dan ada yang Tuhan izinkan menikmati umur yang panjang. Karena itu, jangan sampai kita membaca ayat ini seolah-olah pesan utama Mazmur 92 ini adalah tunggulah sampai tua baru berbuah. Bukan demikian. Pesannya adalah selama Tuhan memberikan kehidupan, kehidupan itu dipanggil untuk terus berbuah. Masa muda mempunyai buahnya sendiri. Masa produktif punya buahnya sendiri. Masa ketika membangun keluarga punya buahnya sendiri. Masa ketika menghadapi kelemahan dan pergumulan itu juga mempunyai buahnya sendiri. Dan kalau Tuhan memberikan kesempatan sampai masa tua pun, itu tetap punya buahnya sendiri. Oleh karena itu, ketika masih muda, buah mungkin terlihat melalui tenaga kita, semangat kita, pekerjaan, pelayanan, dan berbagai kemampuan yang kita miliki.
Tetapi ketika kekuatan fisik mulai berkurang, usia semakin lanjut, buah mungkin lebih terlihat melalui hikmat, melalui kehidupan doa, kesabaran, ketekunan, pengampunan, dan teladan bagi mereka yang masih muda. Jadi bentuk buah itu dapat berubah sesuai musim kehidupan. Tapi panggilannya tetap sama, yaitu tetap berbuah. Jadi jangan berpikir bahwa kita harus menunggu masa tertentu sebelum kehidupan kita mempunyai arti. Anak muda yang mendengarkan tidak perlu berkata, nanti kalau sudah dewasa baru saya akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Orang yang sedang bekerja saat ini tidak perlu berkata, nanti kalau sudah lebih mapan saya akan lebih serius dengan Tuhan, saya baru akan melayani Tuhan. Orang yang sedang membangun karir, keluarga, sedang mengejar masa depan, tidak perlu berkata, nanti kalau semua urusan saya selesai baru saya akan cari waktu untuk Tuhan. Dan orang yang sudah lanjut usia tidak perlu berpikir, karena saya sudah tidak sekuat dulu, berarti saya sudah tidak berguna, berarti saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tidak, karena setiap musim kehidupan punya kesempatan untuk berbuah. Yang berubah hanya bentuk buahnya, bukan sumbernya. Sumbernya tidak akan pernah berubah, karena sumbernya adalah Yesus Kristus. Kita tidak berbuah karena kita selalu kuat. Kita tidak berbuah karena keadaan hidup selalu baik. Kita berbuah karena kita hidup di dalam Yesus Kristus. Karena itu pendengar yang dikasihi Tuhan, yang penting adalah bukan berapa panjang hidup kita, tetapi bagaimana kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kita sampai hari ini. Kalau Tuhan memberikan kita waktu yang panjang, maka hidup yang panjang itu harus terus berbuah. Kalau ternyata Tuhan memberikan kita waktu yang lebih singkat daripada yang kita harapkan, kiranya waktu yang diberikan itu juga tidak dijalani dengan sia-sia. Dan yang lebih penting adalah kepada siapa hidup itu berakar dan untuk siapa hidup itu kita jalani. Dan bagi orang yang hidup di dalam Kristus, tidak ada musim kehidupan yang terlalu muda, terlalu sibuk, terlalu lemah, atau terlalu tua untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Sebab Kristus bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kita pada awal kehidupan iman kita, tetapi Kristus adalah Tuhan yang memelihara kita sepanjang seluruh perjalanan hidup kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita melihat kepada ayat 16. Pemazmur berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu jujur, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya. Kita melihat ada kata untuk memberitakan bahwa Tuhan itu jujur. Jadi ada tujuan dari menghasilkan buah. Buah kehidupan orang benar bukan supaya manusia akhirnya berkata, lihat betapa hebatnya saya. Tetapi buah itu bertujuan untuk memberitakan tentang Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu. Ini membuat kita melihat bahwa kehidupan kekristenan itu bukan berpusat pada diri kita sendiri. Tentu kita boleh mengejar pendidikan, kita boleh membangun karir kita, kita boleh punya cita-cita, kita boleh membangun usaha, tentu kita harus bekerja keras dan sebagainya. Tetapi semua yang kita bangun, semua yang kita ingin capai, tidak boleh berhenti pada diri sendiri, sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Dan ketika kita melihat kembali seluruh perjalanan hidup, kita akhirnya berkata, bukan saya yang menjadi pusat, tetapi Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan itu jujur, ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Dan disinilah berita Injil itu menjadi indah. Kita memang berbicara tentang kehidupan orang percaya yang berbuah, tetapi
Siapa yang membuat kita dapat berbuah? Bukan diri kita sendiri, melainkan Kristus. Jadi ketika kita menghasilkan buah, maka kita membawa orang lain melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Ada Kristus yang memampukan kita, yang menolong kita untuk terus berbuah. Tidak peduli apakah kita masih muda atau kita sudah usia lanjut. Karena kita percaya hidup kita adalah hidup yang ditopang oleh anugerah Tuhan Yesus. Sehingga di dalam anugerah itulah kita boleh berbuah dan bersaksi. Sama seperti pemazmur, berbuah untuk memberitakan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu jujur, bahwa Tuhan itu gunung batuku, dan bahwa tidak ada kecurangan di dalam Dia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini di dalam anugerah Yesus Kristus. Karena kita tidak tahu seberapa panjang perjalanan hidup yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita beberapa tahun yang akan datang. Tapi ada satu hal yang dapat kita pegang. Selama Tuhan memberikan kita kehidupan, selama itu pula kita dipanggil untuk hidup di dalam Kristus dan menghasilkan buah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk terus melekat kepada Kristus, untuk berakar di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar melalui kebenarannya. Kita bertumbuh dan kita terus berbuah. Dan Tuhan akan terus menyertai, menopang dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan kami akan diberikan hidup. Tetapi kami diingatkan, selama Tuhan memberikan hidup kepada kami sampai hari ini, maka selama itu pula kami dipanggil, diingatkan untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan tentang pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami, bantu kami yang lemah ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan membacakan WhatsApp atau SMS yang sudah kita terima dan juga kita akan mendoakan bersama-sama. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar, minta dukungan doa untuk kesembuhan kakinya pasca jatuh dari motor. Anak Revalina di dalam studinya dan juga pekerjaan suami dari Ibu Meliana. Lalu juga ada Bapak Kristina di Geger Kalong, minta didoakan untuk kesembuhan pasca stroke. Lalu juga untuk anak Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy dan juga di dalam proses penjualan rumah. Ada Bapak Matius di Holis yang sedang sakit. Kita akan doakan juga untuk pergumulan yang sedang dihadapi. Lalu ada Bapak Sofian di Garut untuk proses pengobatan dan terapi karena terjatuh. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Bapa yang di surga, kami saat ini membawa saudara seiman kami yang bergumul di dalam kesehatan mereka dan juga yang mendoakan bagi anggota keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar. Pasca terjatuh dari motor mengalami luka pada kakinya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan jamahan, lawatan sehingga kakinya boleh disembuhkan. Untuk anaknya Revalina yang saat ini sedang menjalani studi, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pertolongan sehingga dia dapat menjalani studinya dengan baik. Semua juga boleh mendapatkan kelancaran daripada Tuhan. Juga untuk pekerjaan suami dari Ibu Meliana, Tuhan memberkati sehingga melalui pekerjaannya keluarga ini boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kebutuhan mereka boleh Tuhan cukupkan sehari demi sehari. Untuk Bapak Kristina, kami berdoa untuk kesembuhannya pasca mengalami stroke. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Kalau ada terapi pengobatan yang sedang dijalani, Tuhan juga yang akan turut campur tangan. Berdoa untuk anak Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy, Tuhan juga bermurah hati kepada Joachim Sine. Kiranya dia boleh mendapatkan kesembuhan pemulihan daripada Tuhan. Dan di dalam proses penjualan rumah Bapak Kristina, Tuhan buka jalan, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, orang yang jujur, sehingga proses penjualan rumah ini dapat berlangsung di dalam pimpinan Tuhan. Untuk Bapak Matius yang sedang sakit dan juga mengalami pergumulan, Tuhan, Engkau hadir di sana, memberikan topangan, berikan kekuatan bagi Bapak Matius. Dan juga Tuhan kiranya sembuhkan. Kalau ada obat yang sedang dikonsumsi, kiranya Tuhan juga berkati sehingga itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan memberikan kesembuhan baginya. Untuk Bapak Sofian yang sedang menjalani pengobatan dan terapi akibat terjatuh, Tuhan juga yang akan menyertai, Tuhan juga yang akan memberkati di dalam setiap pengobatan dan terapi yang dia jalani, sehingga melalui itu Bapak Sofian boleh disembuhkan dan juga dipulihkan kembali. Biarlah mereka semua yang bergumul di dalam kesehatan mereka, di dalam keluarga mereka, Tuhan yang akan menopang dan memberikan iman, pengharapan bagi mereka. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga akan berdoa bagi mereka yang minta didoakan di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Untuk Sharon dan Sherlyn, untuk Susan, Maureen, Kezia, Angelina, untuk Abed, Alex, yang minta didoakan untuk pekerjaan mereka, studi,
dan juga pasangan hidup. Kita akan mendoakan bersama-sama. Begitu juga untuk Bapak Wewei yang rindu untuk kembali menemukan pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istrinya. Juga Ibu Lani di Kopo Cicukang dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan juga pasangan hidup. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surga, kami berdoa untuk Sharon, Sherlyn, Susan, untuk Keisha, untuk Alex, untuk Ibu Lani, mereka yang minta didoakan di dalam pekerjaan. Apakah mereka sedang mencari pekerjaan, ataukah mereka membangun usaha, apakah mereka saat ini sudah bekerja tetapi mengalami pergumulan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang lebih tahu. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk boleh mendapatkan pekerjaan, untuk dapat menjalani pekerjaan mereka dengan berintegritas dan hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan juga kiranya yang akan melancarkan di dalam setiap pekerjaan yang mereka jalani. Kerinduan mereka juga untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan mempertemukan orang yang tepat, sehingga mereka dapat bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juga untuk Maureen dan juga Abed yang bekerja di Australia, kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan menjaga kehidupan mereka di sana. Engkau yang akan memelihara mereka dan berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Untuk Bapak Wewe yang merindukan pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istrinya, kiranya Tuhan juga yang akan menghadirkan seseorang untuk dapat menemani Bapak Wewe, dan juga Tuhan sendiri yang akan menolong Bapak Wewe untuk boleh bertemu dengan orang yang tepat dan menjadi orang yang tepat bagi sesamanya. Ibu Lani yang bergumul di dalam perekonomiannya, Tuhan cukupkan kebutuhannya sehari demi sehari. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, dan Tuhan yang akan menopang seluruh anak-anakmu ini di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, di dalam pencarian pasangan hidup mereka. Semuanya mereka boleh serahkan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini kita juga akan berdoa untuk Ibu Aminah di Cipatat yang bertepatan berulang tahun tanggal 8 Oktober. Kita akan sama-sama berdoa untuk Ibu Aminah yang ada di Cipatat. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Aminah di Cipatat yang Tuhan tambahkan satu usia di dalam kehidupannya hari ini. Ada banyak hal yang terjadi di dalam yang kami tidak tahu, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan ada di sana. Biarlah apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya selama ini boleh Tuhan teruskan di dalam kehidupannya yang baru. Dan juga kami berdoa kiranya Ibu Aminah boleh kepada Tuhan Yesus sehingga kehidupannya boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ibu Aminah juga boleh terus melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Kalau ada pergumulan, Tuhan hadir di sana, berikan kekuatan, berikan pertolongan, berikan topangan. Sehingga Ibu Aminah boleh melihat ada pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan kami berdoa, biarlah Ibu Aminah boleh terus
hidup menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami bagi setiap anak-anakmu yang berkumpul. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kehidupan mereka dan memberkati mereka. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081224777567 dengan format SMS nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita ketika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Ngadi, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih kadaluarsa loh.
1: Hah? Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, boy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Ya, buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat ya. Ada Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGON 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya, hari ini ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Jumat besok ada di McD Soekarno Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Hari Sabtu itu adanya di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di ada di Super Indo Raja Wali, besok ada di Borma Setiabudi, dan Sabtu ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini di tanggal 8 itu adanya di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Jumat ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan Honda Bintang Motor Banjaran. Sabtu ada di Borma Katapang dan Toserba Prama Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini itu ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di X Giant Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat ya. Dan bagi kalian yang lagi gak baik-baik aja, lagi flu dan batuk, itu bukan ketularan dari aku. Walaupun aku juga lagi flu dan batuk ya. Tapi semoga kita bisa sama-sama memulihkan badan kita dengan makanan yang baik, dengan minuman yang baik, dan dengan obat-obatan juga ya. Dan bagi pendengar semua yang mungkin lagi dalam keadaan kelemahan tubuh juga, semoga bisa pulih secepatnya sesuai dengan rancangan Tuhan. Senang sekali hari ini Vienna kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa aku mau mulai informasi kita dulu dengan sebuah informasi dari Cristiano Ronaldo. Nah katanya Cristiano Ronaldo tuh membeberkan alasannya meninggalkan pusat latihan timnas Portugal lewat pernyataan panjang di Instagram pada hari Rabu 7 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Karena waktu itu ketika dia memutuskan buat meninggalkan pusat latihan timnas Portugal, dia tuh gak sebutin alasannya apa. Nah sekarang udah diumumin nih. Ronaldo mengumumkan kepergiannya dari pemusatan latihan jelang laga UEFA Nations League melawan Denmark lewat Instagramnya pada Kamis 1 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, waktu itu dia bilang akan menyampaikan kebenaran soal alasannya kepada rakyat Portugal pada waktunya. Nah, jadi kalau dilihat, rangkuman surat terbuka Ronaldo adalah 1. George Jesus janji memainkan Ronaldo 30 menit lawan Norwegia, tapi dia ingkar. Yang kedua, janji meluruskan masalah lewat 8 poin catatan di konferensi pers, itu juga diingkari. Dan yang ketiga, Ronaldo minta maaf dan minta dihukum federasi tanpa keringanan. Jadi di dalam pernyataan terbarunya, Ronaldo tuh menuding pelatih George Jesus 2 kali ingkar janji dan mengungkapkan 8 poin catatan yang menurutnya sudah disepakati untuk disampaikan Jesus di konferensi pers. Polemik bermula ketika Ronaldo tidak dimainkan sama sekali dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia pada 27 September yang lalu. Nah jadi pendengar, untuk lengkapnya adalah seperti ini suratnya kayak gini ya isinya ya. Seperti yang sudah saya janjikan katanya, saya memutuskan untuk menceritakan secara pribadi dan langsung situasi seputar pemusatan latihan timnas yang baru lalu. Setelah Piala Dunia 2026, Ronaldo menyiapkan sebuah surat untuk rakyat Portugal yang masih dia simpan, berisi kata-kata yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat ketika dia meninggalkan timnas untuk selamanya. Di akhir turnamen, dalam penerbangan pulang dari Amerika Serikat, Presiden Federasi meminta dan mendesak agar Cristiano Ronaldo mempertimbangkan kembali keputusan untuk mundur, karena FPF ingin Cristiano Ronaldo tetap melanjutkan. Gak lama setelah itu, dia minta pendapat si Presiden Federasi ini minta pendapat Ronaldo tentang nama pelatih kepala saat ini yang sedang si Presiden Federasi ini pertimbangkan bersama nama-nama lain yang tidak dia ungkapkan kepada Ronaldo. Cristiano Ronaldo bilang kepada Presiden Federasi kalau menurut Cristiano Ronaldo, dialah pilihan yang tepat. Karena itulah pada hari pelatih kepala ketika diumumkan, Cristiano Ronaldo benar-benar senang dengan pilihan tersebut. Itu pilihan yang tepat seperti yang terlihat dari hasil-hasilnya sejauh ini. Beberapa hari kemudian, Cristiano Ronaldo menerima kontak pertama dari pelatih baru timnas yang mengatakan ingin bertemu secara langsung. Cristiano Ronaldo bersedia dan mereka menjadwalkannya di akhir masa liburan Cristiano Ronaldo. Mereka bertemu di tempat klub Ronaldo sedang menjalani pemusatan latihan pramusim. Hari itu pelatih kepala mengatakan kepada Ronaldo kalau dia mengandalkan Ronaldo dan bahwa kehadiran Ronaldo sangat penting bagi proyeknya. Saat itu juga dia memaparkan rencana keterlibatan Ronaldo. Dia bilang Ronaldo akan bermain di laga pertama dan laga terakhir dan bahwa demi alasan manajemen kebugaran, dia akan selalu melakukan 3 atau 4 pergantian di setiap laga. Pada saat itu, si pelatih menganjurkan gagasan agar Ronaldo tidak ikut berangkat bersama skuad ke Norwegia dan Denmark. Si pelatih mengusulkan agar Ronaldo bermain di laga pertama, tetap tinggal di Portugal, lalu bergabung kembali dengan tim sebelum laga di Dragao.
Ronaldo langsung menolak usulan ini karena bagi Ronaldo ini udah jelas kalau Ronaldo tidak bisa menerimanya. Meskipun Ronaldo tidak akan bermain di laga-laga di luar negeri, tapi Ronaldo tetap kapten tim mereka. Hak istimewa untuk tetap tinggal di Portugal itu tidak akan memberikan contoh yang baik. Pelatih kepala akhirnya sependapat dengan Ronaldo. Percakapan ini pun diakhiri oleh Direktur Olahraga Al Nars yang dimana ini adalah atasan dari pelatih kepala saat ini menjelang musim lalu dan salah satu orang yang bertanggung jawab atas perekrutan si pelatih oleh klub tersebut pada 2025. Kemudian, sehari sebelum pemusatan latihan dimulai, atas permintaannya, pelatih kepala datang ke rumah Ronaldo di Lisbon untuk berbicara lagi dengan Ronaldo. Percakapannya berlangsung tenang dan semua prinsip yang disepakati pada bulan Agustus tetap dipertahankan. Ronaldo bermain dalam laga Al-Valid dan meskipun diganti, Ronaldo tidak mempermasalahkannya. Ronaldo sendiri yang memasangkan ban kapten kepada Bruno Fernandes tanpa sedikitpun membayangkan kalau Ronaldo mungkin sedang menapaki langkah-langkah terakhirnya sebagai pemain dan kapten timnas. Yang penting bagi Ronaldo hari itu adalah kemenangan mereka. Menang selalu menyenangkan. Di Portugal dan untuk negara Ronaldo lebih menyenangkan lagi. Ketika jam makan siang pada hari laga di Norwegia, seorang asisten pelatih kepala menghampiri meja tempat rombongan sedang makan siang dan kasih tahu Ronaldo kalau pelatih kepala pengen ngobrol sama dia. Dan yang mengejutkan adalah pelatih kepala bertanya apakah Ronaldo siap bermain selama 30 menit. Ronaldo dengan sepenuhnya fokus pada pemulihan fisik, berbaur dengan rekan-rekan setim seperti biasa dan mengira Ronaldo tidak akan bermain hari itu. Dan itu tuh sama sekali tidak masalah. Permintaan ini di luar rencana pemulihan fisik dan latihan Ronaldo karena Ronaldo baru akan bermain pada tanggal 4 di Dragao. Tapi tentu pada saat itu Ronaldo bilang iya. Si pelatih membalas kalau Ronaldo harus siap karena Ronaldo akan bermain selama 30 menit. Agak panjang ya. Selebihnya semua orang tahu kalau Ronaldo melakukan pemanasan sejak turun minum, melihat menit demi menit berlalu, tapi tidak pernah dipanggil masuk guys. Pelatih kepala gagal menepati janjinya. Di akhir laga, Ronaldo hanya ingin semuanya selesai dengan kemenangan dan dibiarkan sendiri. Dia tidak menghampiri para supporter untuk menyapa mereka. Itu kesalahan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ronaldo dan seharusnya tidak terjadi. Ronaldo meminta maaf kepada rakyat Portugal yang mendukung mereka di sana dan dia juga meminta maaf kepada para supporter dan Ronaldo juga minta maaf kepada mereka yang meskipun bukan orang Portugal mungkin sudah datang jauh-jauh ke sana untuk melihat Ronaldo dan mungkin sudah dikecewakan oleh Ronaldo karena enggak menghampiri supporter. 48 jam kemudian mereka berbicara. Ronaldo, pelatih kepala, dan Simão Coutinho, karena dia hadir dalam percakapan-percakapan mereka pada bulan Agustus. Nah, ini momen yang mendalam, sangat terus terang, tanpa filter apapun, mereka sepakat kalau hanya ada satu cara untuk menuntaskan masalah ini. Pelatih kepala mengulangi apa yang baru saja dia sampaikan kepada Ronaldo secara pribadi di hadapan Simão Coutinho tadi, tapi di ruang pers. Yang disepakati itu sederhana, pelatih kepala akan membuka konferensi pers dengan topik ini untuk menuntaskan persoalan dengan mengatakan yang sebenarnya. Nah, si pelatih kepala akan mengatakan kalau Ronaldo tidak pernah minta menit bermain sedikit pun. Pelatih kepala sendirilah, bukan orang lain, yang mengusulkan rencana itu untuk pemusatan latihan ini kepada Ronaldo. Kalau menyuruh Ronaldo pemanasan, lalu tidak memasukkan Ronaldo adalah sebuah kesalahan. Dan bahwa kalau hal itu terulang, si pelatih kepala tidak akan melakukannya. Mereka pun mengakhiri pertemuan itu dengan pelatih kepala dan minta pelukan dari Ronaldo. Berjanji kepada Ronaldo bahwa si pelatih kepala ini akan menyampaikan di konferensi pers apa yang baru saja dia katakan kepada Ronaldo. Dan persoalan ini akan mereka anggap selesai kalau di konferensi pers si pelatihnya bilang seperti itu. Ronaldo tidak akan bermain di Denmark dan Ronaldo akan bermain dalam laga di Dragao. Semua ini selalu di hadapan si orang yang ketiga tadi, Simão Coutinho. Atas permintaan pelatih kepala, kemudian berlangsunglah pertemuan lewat konferensi video antara dirinya, Simão dan juga Thiago. Di dalam pertemuan itu, apa yang sudah dibahas semuanya dirangkum.
Sebuah dokumen singkat pun dibuat dan Ronaldo sudah memvalidasinya sendiri dan dengan sepengetahuan Ronaldo, dokumen itu diserahkan kepada pelatih kepala sesuai permintaannya. Konferensi persnya seperti yang sudah diketahui, sikap si pelatih kepala sama sekali tidak mencerminkan isi pertemuan mereka. Ronaldo mendengar ungkapan-ungkapan dan sikap agresif yang menurut Ronaldo tidak pantas Ronaldo terima. Sikap sok berkuasa yang tidak pernah kepala pelatih tunjukkan kepada Ronaldo, bahkan sedikit pun tidak ketika mereka berbicara empat mata sehari sebelumnya. Catatan yang Ronaldo validasi adalah 1. Ronaldo sendiri tanpa orang lain mengusulkan rencana si pelatih tanpa orang lain mengusulkan rencana kepada Cristiano untuk musim ini bersama timnas. Itu percakapan yang panjang dan sangat baik. 2. Si pelatih tahu betapa dia hidup untuk timnas dan mencintainya, betapa besar bobotnya di dunia, dan lebih dari itu besarnya bobot serta pengaruh positif yang dia berikan di timnas selama 24 tahun berturut-turut. Yang 3, rencana yang pelatih usulkan kepada Cristiano diterima. Yang 4, Ronaldo tidak pernah mempertanyakan pilihan-pilihan pelatih. Ronaldo itu teladan, loyal, dan profesional. Dan yang 5, laga di Norwegia bukan bagian dari rencana yang pelatih susun untuknya. Tapi pelatih ngerasa dia sudah berhasil pulih secara fisik dari laga pertama dan pelatih sudah memperingatkannya bahwa pelatih mungkin harus memainkannya dan Cristiano setuju. Dan sebenarnya ini masih ada banyak lagi sih guys, cukup panjang si surat terbukanya. Tapi yang intinya adalah 3 poin tadi yang udah aku bagiin ya. Yaitu George Jesus janji memainkan Ronaldo 30 menit lawan Norwegia. Tapi itu pun janjinya tuh sudah dengan kesepakatan dari si Cristiano Ronaldo, tapi ingkar. Terus di konferensi pers, janji meluruskan masalah lewat 8 poin. Catatan yang tadi yang sempat aku bacain 3, itu juga diingkari. Dan yang terakhir, Ronaldo minta maaf dan minta dihukum federasi tanpa keringanan. Itu dia pendengar sedikit cerita dari alasan kenapa Cristiano Ronaldo memutuskan untuk meninggalkan timnas Portugal.

0: Take me to the light. Always make me smile. You can show the light. You're the special one for me. You're the special one for me.
1: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
2: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
3: Suara Indah 92,1 FM.

Oke pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin berita kedua kita. Ini datangnya dari seorang atlet Indonesia, Dimas Andika Muflihulafi. Ini merupakan satu-satunya atlet perwakilan Indonesia mengikuti ajang World Apnea 2026 DAP Championship di Limassol, Cyprus dengan nomor constant weight B-fins. Nah katanya dia berhasil mencapai target penyelaman hingga 84 meter meskipun banyak keterbatasan yang dia miliki. Pencapaian ini mengalahkan rekor nasional yang dipegang oleh Dimas sebelumnya di angka 81 meter untuk free immersion di dalam ajang Manado DAP Championship 2026. Meskipun belum menyentuh angka rekor dunia, tapi jarak kedalaman 84 meter dengan menggunakan dua sirip kaki di kejuaraan dunia merupakan prestasi yang sangat masif bagi dunia free diving Indonesia. Angka ini membuktikan kalau atlet Indonesia mampu menembus batas kedalaman ekstrim di atas 80 meter dengan satu tarikan nafas sesuai protokol keselamatan yang bersih atau white card di bawah tekanan kejuaraan dunia resmi International Association for the Development of Apnea. Keren banget nih ya, semakin mengharumkan nama Indonesia. Bagi mendengar semua, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat ngebagiin tips-tips kesehatan sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap di Trending Topic Morning.

0: Dream.
1: Supaya mood kamu terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
2: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
1: Bikin rencana buat sepanjang hari.
3: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
2: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
1: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
2: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
3: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
2: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
1: Ya iyalah.
3: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast dan Noise.
4: Selfie, 나 너도 알다시피 selfish 못 데려 이게 좋으니까 근데 이

Semua, hari ini hari Kamis, maka kita bakal obrolin sedikit tentang tips-tips kesehatan sehari-hari. Kita mau ngomongin tentang edamame. Nah, katanya edamame ini adalah sumber protein nabati yang praktis. Kacang kedelai muda ini sekarang cukup populer ya sebagai cemilan, campuran salad, hingga pelengkap berbagai hidangan. Nah, katanya satu cangkir edamame matang itu mengandung sekitar 18 gram protein serta 8 gram serat. Nah, edamame ini tuh masuk sumber protein nabati yang cukup unggul. Satu cangkir atau sekitar 155 gram edamame yang udah dikupas dan dimasak itu mengandung sekitar 18,4 gram protein. Dan menariknya lagi, protein kedelai termasuk complete protein karena menyediakan 9 asam amino esensial yang dibutuhkan sama tubuh kita. Jadi, edamame itu bisa jadi salah satu pilihan bagi orang yang menjalani pola makan vegetarian atau vegan. Nah, terus, selain protein, edamame juga mengandung serat di dalam jumlah yang cukup tinggi. Satu cangkir edamame matang itu ada 8 gram serat atau kurang lebih sepertiga dari kebutuhan serat harian. Serat sendiri itu penting untuk kesehatan pencernaan karena bantu kasih rasa kenyang lebih lama. Jadi, kalau misalnya kita pengen meningkatkan asupan serat, kita bisa memilih edamame sebagai cemilan atau tambahan makanan kita. Dan gak cuman kaya akan protein, kaya akan serat, tapi edamame juga menyumbang berbagai mikronutrien. Berdasarkan data dari USDA, satu cangkir edamame matang itu mengandung vitamin K, folat, magnesium, zat besi, kalium, kalsium, serta beberapa vitamin B. Jadi, satu cangkir edamame itu menyediakan 20% kebutuhan zat besi harian, 11% vitamin C, dan 8% kalsium. Terus, kandungan protein kedelai dalam edamame juga bisa dikaitkan dengan kadar kolesterol yang lebih baik. Meta-analisis terhadap 46 studi menemukan dengan mengkonsumsi sekitar 25 gram protein kedelai per harinya, ini tuh bisa dikaitkan dengan penurunan kolesterol LDL sekitar 3-4%. Tapi, manfaat ini berasal dari penelitian tentang konsumsi protein kedelai secara umum ya, bukan cuma edamame aja. Jadi, edamame sebaiknya dipandang sebagai salah satu bagian dari pola makan seimbang, bukan sebagai makanan yang secara langsung menurunkan kolesterol. Dan yang terakhir, edamame juga relatif rendah karbohidrat dan punya kandungan protein serta serat yang cukup tinggi. Makanan ini punya indeks glikemik yang rendah, jadi tidak menyebabkan kenaikan gula darah secara berlebihan. Kombinasi protein dan serat ini bisa bikin edamame jadi pilihan makanan yang lebih mengenyangkan dibandingin cemilan tinggi gula atau karbohidrat sederhana. Tapi, pola makan secara keseluruhan tetap menjadi faktor penting ya dalam menjaga kadar gula darah. Itu dia 5 manfaat dari edamame untuk kesehatan kita.

0: for you.
1: Tips tetap semangat ala TTM.
2: Bangun 15 menit 1 jam lebih awal juga boleh sih. Bebaslah, gimana kalian aja.
1: Minum air mineral.
3: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
4: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
3: Tapi jangan berlebihan.
2: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
3: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
1: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
2: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning. Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Siapa yang lagi flu? Saya, gitu ya. Mungkin ketika flu kita jadi kurang berselera terhadap makanan, jadi malas buat makan ya. Tapi ternyata sangat penting untuk tetap memenuhi kebutuhan makanan dan cairan supaya tubuh kita tuh punya energi buat ngelawan virus dan mendukung proses pemulihan. Nah, pendengar, sekarang aku mau ngomongin 5 minuman terbaik untuk mengatasi flu. Yang pertama, tentu saja air putih. Karena segelas air putih tentu sangat bermanfaat dalam menjaga tubuh kita supaya tetap terhidrasi. Apalagi air putih itu umumnya aman buat perut, terutama kalau misalnya kita lagi mengalami gejala flu yang kadang bikin perut kita tuh ngerasa kurang nyaman. Jadi ketika tubuh kita sedang melawan flu, terutama pada tahap awal, kebutuhan cairan bisa lebih penting daripada mengandalkan makanan tertentu untuk membantu hidrasi. Jadi pendengar, dengan memperbanyak minum air putih itu bisa menjadikan langkah awal yang baik. Kedua, teh herbal. Wah, lagi flu, mengkonsumsi secangkir teh herbal hangat itu tuh enak banget karena bisa menenangkan tenggorokan yang sakit, bantu meredakan hidung yang tersumbat, memang untuk sementara sih, tapi juga bisa kasih rasa nyaman ketika tubuh kita lagi kurang sehat. Sementara itu, teh peppermint ini juga bisa jadi pilihan yang baik untuk mengatasi flu karena di dalam teh peppermint ada kandungan mentol, bisa kasih sensasi dingin, jadi bikin pernafasan kita kerasa lebih lega. Next, ada air lemon. Bisa diminum hangat, bisa diminum dingin. Ini membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan meredakan hidung tersumbat. Lemon, kita tahu buah yang satu ini mengandung vitamin C yang bisa bantu mempersingkat durasi pilek, terutama kalau kita cukup sering mengalami pilek.

ini. Next, mungkin ini bukan minuman sih, tapi lebih kayak sup ya. Kalau misalnya kita lagi flu, kita kehilangan nafsu makan, sup bening atau sup kaldu itu juga bisa jadi pilihan terbaik buat ngatasin flu kita. Karena selain kasih asupan kalori dan cairan, sup juga kerasa lebih ringan sama mudah banget buat kita konsumsi. Beberapa penelitian juga menunjukkan kalau sup bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh kita, sehingga mungkin bantu meredakan beberapa gejala flu. Selain itu, kuah sup yang hangat juga bisa bantu mengencerkan lendir dan membuat hidung kita kerasa lebih lega. Dan yang terakhir, jus buah atau sayuran. Kalau kita lagi sakit, mungkin kita nggak cukup kuat atau kurang berselera buat mengkonsumsi buah atau sayuran utuh. Tapi, supaya kita bisa tetap dapatkan nutrisi penting dari tubuh dan sekaligus supaya kita bisa tetap mendapatkan nutrisi penting buat tubuh kita dan sekaligus memenuhi kebutuhan cairan, kita bisa mengkonsumsi segelas jus. Tapi disarankan, pilihlah jus yang terbuat dari 100% buah atau sayuran. Jangan ditambahin gula. Tujuannya ya supaya asupan gula tambahannya tetap terbatas. Itu dia 5 minuman terbaik untuk membantu mengatasi flu.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Trending Topic Morning. Fiona masih temenin kalian di program Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Hari ini itu hari Kamis, maka waktunya kita buat ngomongin sedikit tentang tips kesehatan sehari-hari. Nah pendengar, aku mau bagiin ada 6 sayuran yang ternyata dia lebih bernutrisi ketika dimasak daripada dimakan mentah. Kebalikannya ya, ada juga beberapa sayuran yang nutrisinya tuh bakal mulai menurun kalau kita masak. Nah kalau ini yang dimasak nutrisinya malah lebih maksimal. Apa aja? Yang pertama, asparagus. Sejumlah penelitian menunjukkan asparagus yang dimasak itu punya aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan versi mentahnya. Proses pemanasan juga membantu melunakkan dan memecah struktur dinding selnya sehingga senyawa seperti asam klorogenik bisa lebih mudah dilepaskan. Tapi supaya nutrisi yang diperoleh tetap optimal, pilihannya tuh lebih baik dikukus atau ditumis aja. Kita bisa tambahin sedikit minyak zaitun karena lemak tambahan di dalamnya tuh bantu tubuh menyerap vitamin larut lemak yang ada di dalam asparagus seperti vitamin E dan vitamin K. Selanjutnya, wortel. Wortel tuh dikenal dengan kandungan beta-karoten, yaitu pigmen tumbuhan yang kasih warna orange sekaligus punya aktivitas antioksidan. Tubuh kita nantinya bakal ngubah beta-karoten ini jadi vitamin A. Dan vitamin A ini berperan dalam mendukung fungsi penglihatan, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan kulit. Tapi menariknya, ketika si wortel ini dimasak, proses ini tuh bisa membantu memecah dinding sel wortel. Jadi beta karotennya lebih mudah tersedia bagi tubuh kita. Dan gak main-main nih, studi menemukan kalau wortel yang ditumis itu punya sekitar 75% beta karoten, sedangkan wortel mentah itu cuma sekitar 11% aja. Tapi ingat balik lagi, proses memasaknya juga harus yang sehat. Selanjutnya, tomat. Tomat juga masuk ke dalam salah satu bahan makanan yang nutrisinya itu akan lebih dibandingkan kalau dimakan mentah. Salah satu nutrisi yang ada di dalam tomat itu adalah likopen. Ini adalah pigmen yang kasih warna merah pada tomat. Likopen adalah antioksidan kuat yang sudah dikaitkan dengan penurunan resiko berbagai penyakit kronis termasuk jantung dan kanker. Tapi, tidak semua nutrisi dalam tomat mendapatkan keuntungan dari proses memasak ya. Ketika tomat dimasak, vitamin C itu bisa berkurang yang ada di dalam tomat karena sensitif terhadap panas. Artinya, kita tidak harus milih salah satu proses masak secara mutlak. Mengkonsumsi tomat dalam kondisi segar dan matang secara bergantian ini bisa jadi cara sederhana untuk mendapatkan manfaat dari keduanya. Selanjutnya ada paprika. Di dalam paprika itu ada berbagai karotenoid seperti beta-karoten, beta-kriptosantin,

xanthin dan juga lutein. Nah, senyawa-senyawa ini punya aktivitas antioksidan dan bisa menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan tubuh. Ketika paprikanya terkena panas, dinding selnya bisa melunak. Jadi, karotenoid tertentu menjadi lebih mudah tersedia untuk diserap oleh tubuh. Tapi balik lagi, cara masaknya juga tetap berpengaruh. Memasak paprika dengan banyak air, misalnya direbus atau dikukusnya terlalu lama, itu bisa bikin sebagian vitamin C dalam paprika tuh berkurang dan akhirnya vitamin C-nya malah larut dalam airnya. Jadi kalau pengen mengolahnya, kita bisa coba panggang atau tumis paprika bentar aja supaya teksturnya tetap enak sekaligus bantu mempertahankan lebih banyak nutrisinya. Selanjutnya juga ada bayam. Bayam mentah atau matang sama-sama bisa jadi bagian pola makan sehat. Tapi kalau bayamnya dimasak, itu bisa bantu tubuh kita mendapatkan lebih banyak beta karoten. Karena panas itu bikin struktur sel tanaman bayam menjadi lebih mudah dipecah. Kandungan mineral seperti zat besi dan kalsium di dalamnya juga bisa jadi lebih mudah tersedia setelah proses memasak. Tapi balik lagi, proses masaknya yang menentukannya. Merebus bayam bisa menyebabkan sebagian nutrisinya larut ke air, sementara mengukusnya bisa mempertahankan lebih banyak nutrisi, termasuk kadar folat atau B9 yang bisa mengurangi resiko kanker tertentu. Dan yang terakhir, ada sayur brassica. Sayur brassica tuh apa, kok gak pernah denger? Pernah kok. Sayuran brassica itu adalah kayak brokoli, kembang kol, atau kubis Brussels. Mereka itu mengandung glukosinolat yang merupakan senyawa tumbuhan berbasis sulfur. Kandungan ini bisa diubah tubuh menjadi berbagai senyawa penangkal kanker. Tapi, supaya si glukosinolat ini bisa diubah jadi senyawa penangkal kanker, enzim dalam sayuran ini yang disebut dengan myrosinase harus aktif. Nah, tentang hal itu, mengukus menjadi salah satu metode yang bisa bantu mempertahankan vitamin C dan aktivitas si myrosinase tadi dibandingkan metode lain dengan menggunakan banyak air. Kita bisa potong brokoli terlebih dahulu dan mendiamkannya sekitar 40 menit terus dimasak supaya enzim myrosinase tadi aktif. Itu dia pendengar, beberapa sayuran yang ternyata lebih bernutrisi ketika dimasak daripada dimakan secara mentah.

0: Kepada para pendengar yang terhormat, saat ini Anda sedang berada di waktu Indonesia bagian overthinking. Stop jadiin orang lain sebagai pembanding, just realize if your life is full of meaning. Daripada bikin kepala jadi pening, mending mikirin yang penting-penting.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini, dan kita ketemu lagi besok ya. Besok kita bakal ngomongin soal Gen Z. Bye-bye semuanya dan sehat selalu.

0: Kekuatan kuda diuji dengan jarak jauh. Ketulusan hati diuji dengan kesetiaan.
1: Lu yao zhi ma li, ri jiu jian ren xin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Tidak ada seorang pun yang tidak berguna di dunia ini, selama ia dapat meringankan beban orang lain.
1: 只有还能帮助别人减轻负担，其实世上无庸人。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的真广播电台 92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya, Steve, bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Relasi Request Lagu Rohani Suara Indah. Buat pendengar yang mau request lagu rohani, silakan bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, Tim.
0: Bu Ami, apa kabar?
1: Sehat,
0: Bu Ami, terima kasih. Bu Ami mau lagu apa, Bu Ami?
1: Lagunya Bukti Kasihmu, ada nggak?
0: Bukti Kasihmu. Sebentar, Steve cari dulu ya. Salam-salam dulu, boleh, Bu Ami?
1: Boleh, buat Steve sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sama keluarga sehat.
0: Amin.
1: Buat Profesor, Riona, Pak Jensen, Kong Epik, Andrew.

0: Sandra Tasso, Pak Yakub, buat Gloria, Bianca, buat semuanya, Tip, ya.
1: Oke. Makasih, Bu Ami.
0: Ada lagunya, Tip?
1: Ada.
0: Lagunya ada?
1: Ada, Bu. Makasih. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
1: Pak Victor, apa kabar, Pak?
2: Puji Tuhan. Amin. Gimana, Steve? Sehat?
1: Puji Tuhan, sehat, Pak. Mau lagu apa, Pak?
2: Ya, lagu One Day at a Time.
1: Boleh.
2: Thank you buat Ibu Ami. Kirim buat Ibu Feli, sehat selalu. Linda Wen juga sehat selalu. Ibu Dinda, Ibu Erni Yuli, Ibu Wawa Pasuyono, Ibu Linda, Ibu Weni, Silvi, Fani, Pasuyono, Ilan, Ine, Ibu Yane, Rani Ketapang, Ibu Maya, Yunita, Ibu Mary, Selani, Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Yakob, Aji, Buncun, Weni Pardede, Weni Nani, Maria Mei, Veronica, Gututi, Mei, Bu Betty, Gloria, Ibu Miming, Bu Herlin, Bu Yosef, Isyufa, Fani, Feilan, Mega, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Lita, Ibu Lidi, Om Aguar, Akong, Ahin, Ayun, Pak Ahmad Parken, Pak Anto, Ibu Epi, Pak Winata, Alan, Mahal, Lian Hua, juga Om Opa Yusman, ya, Pak Cecep, dari Cacing Manjuta Karya Kadi Rehan, ya, bos, semuanya. Thank you, Steve. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih, Pak Victor, ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Mas Tid.
1: Ibu Mary, apa kabar?
3: Puji Tuhan, saya sehat. Semoga Mas Tid juga sehat, ya.
1: Puji Tuhan. Bu Mary, mau lagu apa?
3: Bapak Yang Mengasihiku.
1: Boleh.
3: Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Heli, Pak Alex, Samini, Pak Dede, Pak Esik, Ibu Betty, Pak Cecep, Bu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahim, Pak Yakub, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Iin, Ibu Linda, Pak Siono, Om Ahwat, Pak Winata, Ibu Mariame, Ibu Herlin, Ibu Silpi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Masjid, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih, ya.
1: Oke, sama-sama, Ibu Mary. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Pak Benny Cakra, apa kabar?
4: Baik, sehat baik, ya.
1: Baik, Pak, terima kasih.
4: Saya lagu yang ada El Shaddai.
1: El Shaddai?
4: El Shaddai, ya.
1: Boleh. Untuk siapa aja kirimnya, Pak?
4: Ya, ini untuk tadi, untuk Pak, untuk Sesulu, kemudian Ibu Lanfang, Jaja, dan Riana. Kemudian untuk Pak Suyono, Pak Alex, Pak Afad. Terus kemudian untuk Ibu Wi Kim Chu dan bapaknya Pak Apang. Apa kabar? Kemudian untuk Yeni Abisi, Firuka, Dipura, Setera, Mimi, Cingun, Ayun. Terus Ibu Lani Ketapang. Untuk semua saja, ya.
1: Oke. Okay.
4: Dari A sampai Z.
1: Oke. Okay.
4: Banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Yo, thank you Pak Benny Cakra. Oke, okay, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi untuk lagu-lagu rohaninya bisa ke 6033540 atau melalui telepon WhatsApp di 0812-921-11921 atau boleh DM juga ke Instagram Suara Indah di @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirimnya, ya. Ya, terima kasih untuk yang tadi sudah hadir melalui telepon. Ada Bu Ami, ada Pak Victor, ada Ibu Mary, kemudian Benny Cakra. Silakan kalau masih ada yang mau request lewat telepon, Steve kasih kesempatan untuk satu penelpon lagi, ya. 6033540 0812 921 11 921.

Pendengar, Steve akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan, semoga bisa terus menghibur dan menguatkan Anda di siang hari ini. Dan kembali saatnya Steve mengundang Anda yang mau request lagu rohani lagi, silakan bisa menghubungi kami melalui telepon ke 60335440 atau melalui WhatsApp ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya. Iya, Pak Yakob melalui WhatsApp mau lagu Goodness of God. Kirim buat Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Mary Bonkop, Sisya di Astana Anyar, Leni Wahyuni di Holis, Bu Iing, Alan, Sonjoye, Bubun, Feli, Bu Amih, Pak Willy, Andelo, Benny Pardede, Betty, Gohong Epic, Cecep, Silvi, dan Steve. Terima kasih sudah bacain. Terima kasih juga Pak Yakob sudah request ya. Ya, ada Ibu Lili juga melalui WhatsApp mau minta lagu Mujizat Masih Ada. Kirim buat Ibu Mary, Pak Steve, dan Ibu Betty. Terima kasih sama-sama.

Iya, berikutnya ada Koahin di Cibadak minta lagu Haleluya untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Shuhua, Mary, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni, dua-duanya, Buncun, Andre Lau, Ikoi, Cecep, Rehan, Alan, Ahau, Kukong Epic, dan semua pendengar. Oke, makasih Koahin.

0: Ibu Lindawan. Terakhir untuk Steve, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Senja ya. Oke, sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pak Steve.
0: Oma Guat, apa kabar?
1: Baik-baik, Pak Steve sehat?
0: Sehat, Oma, puji Tuhan.
1: Saya kemarin dengerin Pak Steve, aduh, hebat. Bahasa Inggrisnya, ngomong sama anak itu saya dengerin
0: aduh,
1: terus.
0: Masih belajar, Oma. Oma mau lagu apa, Oma?
1: Hebat. Saya minta lagu, itu aja kalau aku cari damai.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim buat Pak Steve ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk Pak Victor, Pak Senjaya, Pak Bunbun, Pak Lokang, Cirebon, Pak Yakob, Pak Beri Cakra, Pak Kukong Epik, Pak Siwan, Pak Senisiang, Rin Cekwa, Elin Dawan, Ibu Maria Mei, Ibu Ayun Mu, Tan Kuing, Ibu Lindawan, Ibu Deborah, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Astuti, dan semua-semua ajalah pendengar suara indah.
0: Okay.
1: Makasih, Pak.
0: Sama-sama, Oma. Terima kasih banyak, Oma. Silakan kalau masih ada yang mau request lagi lewat telepon, boleh 6033540. Melalui WhatsApp 0812-921-11921 atau DM Instagram di @suaraindah92.1.

Oke, pendengar, lagu-lagu sudah siapkan untuk Anda. Goodness of God, mujizat masih ada. Haleluya, Allah peduli dan kalau aku cari damai. Selamat pendengar.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah.

0: rangkaian lagu yang Steve hadirkan, semoga bisa terus menghibur di siang hari ini ya. Ya, saatnya Steve kembali mengundang Anda yang mau request lewat telepon atau juga WhatsApp. Line telepon 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutan nama, lagu pilihan sambil kirim-kirim. Halo, selamat siang.
1: Halo, Steve. Apa kabar?
0: Kabar baik. Kukong Epic gimana, sehat?
1: Puji Tuhan, Steve juga sehat ya.
0: Puji
1: kemarin
0: Tuhan.
1: Jualan bakmi Suarina-nya lari sekali, yoi. Aku pun gak kebagian. Bakmi Suarina.
0: Iya, benar.
1: Singkatan dari Bersama Anda Kenangan Masa Musik Indonesia.
0: Aduh, mantap. Pisaan si Kukong.
1: Ya, kirim-kirim ya.
0: Lagunya dulu, Kukong.
1: Iya, lagunya Kasih Setia.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Inci Badak, Pak Andri Lau, untuk Cecep, untuk Pak Sujono, untuk Oma Guat, Bunda Asben, untuk Ibu Gloria, Ibu Deborah, Ibu Ami, Ibu Lani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Mariamai, Ibu Veronica, Saudari Alan, Pak Anto Setiawan, Pak Yakub, Pak Bupun Cianjur, dan untuk semuanya terima kasih Steve dan berkati.
0: Oke, terima kasih Kukong Epic. Silakan penelpon berikutnya, tadi ada Pak Bubun. Halo, selamat siang Pak Bubun.
2: Halo, selamat siang Pak Cip.
0: Apa kabar Pak, sehat?
2: Sehat, semoga sehat. Semoga Cip juga sehat selalu.
0: Amin, makasih Pak Bubun. Mau lagu apa Pak?
2: Kasih Yesus Sungguh Indah.
0: Kirim-kirimnya Pak.
2: Untuk Cip dulu, semoga sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus Kong Adi, Ko Nuyan, Ko Acin, Ko Sinchan, Ko Asin, Toko Wahyu, Ko Victor, Ko Alek, Yau Yensen, Cuko Kwa, Pak Suryono, Wen Tingwen, Ko Ahin Cibada, Pak Benny ada dua, Ko Anciong, Ayung Toko Nani, Andre Lo, Kukong Epic, Lim Cekwa, Pak Yakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cecep pada larang, dan Bu Ing, Kominyang, Ibu Istiani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Mariame, Dede Maria, Ibu Cingcing, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah,

0: Ibu Ferli, Ibu Veronica, dan Jennifer Awan Datuk. Dan untuk semua pendengar suara Indah, Steve.
1: Oke.
0: Terima kasih, selamat siang, Steve.
1: Selamat siang, Pak Bubun. Terima kasih banyak sudah request ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan buat penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
1: Ibu Lindawan, apa kabar?
2: Baik sih. Untuk Kofitor. Ibu minta lagu Ave Maria.
1: Boleh, kirim-kirimnya, Bu.
2: Terus buat Kofitor, terima kasih. Untuk Susuan Simon, sehat-sehat selalu. Untuk Pak Andri Lau, terima kasih. Buat Kukong Etik, kayaknya marahan tuh sama saya tuh. Dua kali saya gak bisa lambung.
1: Kelewat ya, padahal barusan lo buat.
2: Makanya tadi juga barusan dia kelewatan Kukong Etik. Terus buat Pak Sunjaya. Terus buat Sandra Pasco. Terus buat Ibu Mary Kebon Kopi, terima kasih. Buat Ibu Lani Ketapang, dan buat semua pendengar suara Indah aja, Steve, terima kasih.
1: Oke, sama-sama Bu Linda, terima kasih banyak ya sudah request. Oke, silahkan buat pendengar yang mau request lagi

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Hampir di absen nih. Udah datang duluan.
1: Udah datang duluan dapat hadiah dong.
0: Nanti kuis aja.
1: Ayo kuisnya mana? Udah lama.
0: Iya, iya, iya.
1: Lagi dong.
0: Siap, siap.
1: Sehat sih.
0: Sehat, Ibu gimana sehat?
1: Sehat, puji Tuhan udah sembuh.
0: Berkat bapau ya.
1: Iya betul, tahu aja. Enak ya.
0: Iya enak, aduh.
1: Harusnya bagi-bagi buat hadiah.
0: Iya bener ya. Nantilah saya usulin bagi-bagi bapau gitu ya.
1: Iya. Punya ini enggak sih? Love of God, Billy Camp. Sama oh. Brandon ya, featuring Love of God.
0: Love of God ya.
1: Yang featuring Brandon Lake.
0: Ada.
1: Ada. Punya ya.
0: Tumben ya.
1: Itu. Enakin itu loh. Ya udah itu aja. Kirimnya buat Stephen Family, buat semua pendengar Suara Indah.
0: Okay.
1: Sehat selalu. Jangan lupa kuisnya ya.
0: Oke, okay, siap. Makasih.
1: Thank you.
0: Oke, silakan yang mau merequest lagu lagi. Telepon 603-3540. Oke, sudah ada Opa Yusman melalui WhatsApp mau minta lagu Bahasa Cinta. Kirim-kirim untuk Pak Steve, Andre Lau, Setiawati, Alan, Pak Victor, Lindawan, Lian Dengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama Pak Yusman. Ada Ibu Nurma 1038 minta mujizat itu nyata untuk pasif dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak Opa Yusman dan Ibu Nurma ya. Sudah merequest, sekarang Steve hadirkan dulu lagu-lagunya untuk Anda. Tetap di Suara Indah.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini ya. Ya, buat Anda yang mau merequest lagu silakan masih bisa ya ke 6033540 atau 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Maria, halo, kabar baik, gimana Ibu, sehat Bu?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
1: Seperti biasa, yeah. Saya mau pesan lagu untuk Ibu Isyang di Taman Rahayu, untuk Pendeta Supe, Tiga Kain Hosana, untuk Lansia di Grup Hosana, juga untuk Grup Angklung Shalom. Dengan lagunya Tuhan Tak Pernah Janji.
0: Oke. Ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Maria.
1: Terima kasih Steve.
0: Yuk, Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Oke. Halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
0: Pak Arelo, kemana aja Pak? Ditunggu dari tadi.
2: Oh, dari kemarin dengerin Kak Steve.
0: Aduh, dengerin juga ternyata. Iya. Pak, sehat Pak?
2: Kenapa?
0: Sehat.
2: Amin.
0: Puji Tuhan ya. Iya. Mau lagu apa nih hari ini nih?
2: Tuhan Pegang Tanganku dari Fandi.
0: Boleh. Untuk siapa aja kirimnya Pak?
2: Untuk Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yakob, Bukong Epi, Siono, Victor, Ahin Cibadak, Benny Cak, Kebuncun, Ibu Rani Ketapang, Ibu Ami, Ibu Ferry, Lindawan, Mariame, Setiawati, Alan, Ian Siendo, dan semuanya aja.
0: Oke.
2: Itu Chandra Pasco. Terima kasih.
0: Oke, thank you Pak Andre Lau. Sudah request, terima kasih. Silakan yang mau request lagi selanjutnya ya, 6033540 0812-921-11921. Ya, Steve mau sapa dulu untuk Pak Uke, apa kabar Pak Uke? Semoga sehat selalu ya. Kemudian Pak Chandra Pasco, kemudian Ibu Ayun, Ibu Ine, Ibu Chen Puing, Ibu Feli, belum masuk hari ini Ibu Feli, semoga sehat-sehat ya. Ibu Yeyen, Ibu Veronica juga belum hadir hari ini Ibu Veronica, semoga sehat-sehat. Kemudian Ibu Gloria juga belum masuk, semoga sehat selalu. Ibu Betty di Pagasi, kemana Bu Bet? Hari ini belum dengar suaranya. Kemudian Ibu Weni, Ibu Silvi, pokoknya semua deh ibu-ibu yang keren-keren. Ada Kak Rafa melalui WhatsApp mau lagunya Magnificat dari LOG Worship. Untuk Ko Steve, Kak Grace, dan semua kru Suara Indah, juga semua pendengar Relasi, salam sehat bahagia selalu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Rafa. Halo Ibu Veronica.
3: Halo. Apa kabar? Aku dari request.
0: Apa kabar Bu, sehat?
3: Sehat.
0: Ini masih antrinya lumayan. Di Old Target Cross ya?
3: Iya.
0: Kirim-kirim untuk siapa aja?
3: Udah aja yang di situ lah, lupa.
0: Oke. Okay. Makasih ya Bu ya.
3: Ya, makasih. Dadah.
0: Yuk, Ibu Veronica yang selalu setia, terima kasih. Semoga sehat selalu, diberkati selalu ya bersama keluarga. Oke, okay, di Old Track Cross siap meluncur nih. Oke, okay. Halo, selamat halo. Siang, Bu Feli, apa kabar?
4: Halo, ya, kabar baik. Gimana, Skip, sehat ya?
0: Sehat, Ibu, terima kasih.
4: Saya lagi nunggu-nunggu, Skip, lagi lagu, saya lagi beres-beres rumah. Udah.
0: Dipanggil ya?
4: Lari-lari ngambil dulu HP.
0: Barusan dipanggil langsung ada. Mau lagu apa, Bu?
4: Ini aja lagu apa lilin-lilin kecil dari Nikita ya.
0: Boleh nanti saya coba cari ini.
4: Ada ya. Ya. Hmm. Nah, itu kesalahan saya. Hmm. Kirimnya untuk semua aja ya.
0: Oh iya.
4: Yang
0: okay.
4: Udah tadi yang udah pada ngirim saya, terima kasih banyak ya.
0: Yuk. Oke, makasih Bu Feli ya. Lilin kecil ada dari Samuel nih. Oke, terima kasih Ibu Feli sudah request. Sekarang Steve puterin dulu ya lagu-lagunya. Tadi buat Ibu Maria, Tuhan tak pernah janji itu, jangan pernah menyerahnya, dari Edward Chen dan Justin Vincent. Kemudian Tuhan pegang tanganku, Magnificat, The Old Rugged Cross, dan Lilin-Lilin Kecil. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar. Masih dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Gimana pendengar kayak lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan kalau buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon, silahkan ke 0833540-0812-921-11921. Iya, terima kasih. Tadi ada Ibu Veronica ya. Salam-salamnya belum Steve bacain deh. Maaf ya, sekarang dibaca ini. Dari Ibu Veronica, tadi lagunya udah di Old Rugged Cross. Untuk Pak Victor, Pak Epic, Pak Yakob, Sunjaya, Pak Suyono, Pak Alek, Pak Buncun, Asben, Pak Beni, Bu Feli, Bu Deborah, Bu Gloria, Bu Chan Fuing, Om Maguat, Ibu Setiawati, dan Ibu Mary. Maguat, Ibu Setiawati, dan Ibu Mary. Oke, terima kasih.

untuk Pak Anto ya di Cianjur. Thank you sudah requestnya Pak Anto. Berikutnya ada Pak Jimmy minta lagunya Pelangi Sehabis Hujan. Kirim-kirimnya untuk Steve, kru, dan semua pendengar Suara Indah. Salam sehat selalu. Thank you Pak Jimmy. Berikutnya ada Ibu Setiawati minta lagunya It Is No Secret ya. Kirim-kirimnya untuk Pak Victor, Pak Bubun, Cianjur, Pak Sunjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Pak Yusman, Pak Yongwon, Pak Andrelo, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Bu Deborah, Bu Gloria, Bu Mimi Maleber, Bu Melenawati, Bu Landika Tapang, Bu Yeni ABC, Bu Siska, Bu Mary Bonkop, Om Haguat, dan semua pendengar juga Steve, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ibu Setiawati ya, sudah request. Lalu ada siapa lagi ya? Ada Ibu Ellen. Selamat siang Steve, mau lagu Minyak Seorang Janda buat Lian, Ansyong, juga Steve dan keluarga, semua pendengar Suara Indah. Makasih banyak. Sama-sama Ibu Ellen, terima kasih ya.

Okay, terima kasih untuk ada yang sudah request. Untuk Bu Ellen, mohon maaf nih, kebetulan lagu yang diminta Minyak Seorang Janda sih belum punya lagunya Bu. Kalau mau diganti sama yang lain, boleh kirim WA lagi ya. Kalau enggak, nanti Steve mungkin akan gabung dengan yang lainnya untuk requestnya. Oke, pendengar, satu lagi, kalau ada yang mau request lewat telepon, silakan bisa ke 6033540 atau 0812 921 11921.

0: Oke, pendengar Steve mau kasih satu pertanyaan kuis ya. Pertanyaan kuis untuk Anda yang bisa jawab boleh pilih satu lagu ya. Yang sudah request juga boleh ikutan. Ya, pertanyaannya adalah begini. Pada zaman Nabi Nuh itu kan ada air bah. Nah, ketika air bah datang kan makhluk hidup itu banyak yang mati ya, sebagian besar mati. Ada makhluk hidup yang selamat itu yang masuk ke dalam bahtera. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada makhluk hidup yang binatang yang tidak mati ketika zaman air bah ini selain dari yang di dalam bahtera? Kalau ada binatang apa itu yang enggak ikut mati karena air bah? Oke, silakan yang tahu jawabannya boleh langsung telepon ke 603354081292111921. Iya, sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Burung gagak, Chris.
0: Iya, Pak.
1: Burung gagak.
0: Burung gagak kan itu masuk ke dalam bahtera, Pak. Masih belum tepat, Pak. Terima kasih ya sudah menjawab, Pak Andrelo. Iya, silakan yang mau coba jawab lagi. Yang tidak masuk bahtera tapi enggak mati atau masih hidup. Ayo, apa coba? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Nah, yang minta kuis coba tahu enggak jawabannya apa?
2: Sapi, kambing.
0: Hah?
2: Sapi, kambing.
0: Mm-hmm. Kenapa? Kenapa?
2: Ya, selamat dia.
0: Tapi kan itu masuk di dalam bahtera. Ini jawabannya yang enggak masuk bahtera.

0: gitu
1: Oh, yang
0: pertanyaan.
1: tidak masuk ya?
0: Yang tidak
1: Salah
0: masuk
1: ya?
0: bahtera tapi nggak mati, apa ada nggak? Kalau
1: Oh,
0: ada
1: yang nggak
0: apa?
1: masuk ya? Tantan-tantan, yang nggak masuk salah ya tadi ya? Oke.
0: Oke, terima kasih Bu Marianti sudah mencoba menjawab. Iya, silahkan dicoba lagi ya, binatang yang tidak masuk ke dalam bahtera tapi selamat. Oke, halo, selamat siang.
2: Cacing.
0: Cacing.
2: Iya.
0: Aduh, cacing juga sayang sekali belum tepat, Pak. Cacing ke bawah, Pak, di dalam bahtera tetap, Pak.

0: Ya, terakhir nih, siapa tahu benar. Halo, selamat. Halo, selamat siang.
1: Iya, Merpati.
0: Merpati juga masuk dalam bahtera, Pak. Belum tepat ya. Oke. Waduh, ada lagi nih. Halo.
2: Halo.
0: Ya, udah. Hah?
2: Ikan.
0: Iya, benar. Karena ikan kan hidupnya di air ya, ikan laut ya.
2: Iya, betul.
0: Kan ayatnya mengatakan bahwa matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya. Jadi iya, kalau yang di air nggak mati ya.
2: Nggak mati, kan hidupnya di air.
0: Iya, di laut ya. Oke, silakan lagu pilihannya apa, Bu?
2: Gritter aja deh.
0: Masih Gritter?
2: Iya.
0: Ini penyanyinya siapa ya?
2: Marsimi bukan? Atau ada siapa?
0: Ada, iya, Marsimi.
2: Iya, udah.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Yo, thank you. Oke, pendengar. Kita dengerin dulu ya lagu-lagunya yang Radu pilih, takut gak keburu waktunya nanti. Kalau masih ada waktu kita kuis lagi. Selamat mendengarkan.

92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Sekarang tiba saatnya Steve untuk pamit. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.

0: Pertemanan yang baik akan tercipta jika kita dapat memberi dengan tulus dan menerima tanpa melupakan siapa yang telah memberi.
1: 所谓友谊是以诚相待，是不图报，恩不忘报。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Yes, yes, yes. Apa kabarnya pendengar sekali ya? Kalau udah di hari Kamis yang ada di tengah minggu ini sudah hadir, berarti saatnya juga Jason hadir di ruang dengar. Di mana kalau bukan di program Kini Cinta, Kisah Lika-liku tentang Cinta. Yes. Ini adalah sebuah program yang bahas segala sesuatu tentang cinta. Dari A sampai Z, topik-topik yang ada, hal-hal yang mungkin lagi marak tentang percintaan. Nih, hari ini ya, tentunya ya. Setiap minggunya di hari Kamis jam 3 sampai jam 7 malam ya. Cuma Kini Cinta ada cuma bersama dengan Jason dari jam 3 sampai jam 7 malam nih. Waktu kita cukup panjang untuk bahas segala sesuatu tentang cinta. Walaupun kadang kalau obrolan udah panjang, obrolan udah seru nih, kadang suka aduh kurang gitu waktunya ya. Apalagi ngomongin cinta tuh kayak gak ada habisnya gitu. Yes, dan Jason tahu mungkin hari-hari ini kamu lagi mengalami banyak hal dalam percintaan. Mungkin ada yang udah lama banget nih pacaran, atau mungkin masih menunggu sang kekasih hati itu tiba. Jodohku maunya ku dirimu tapi belum gitu ya. Nah, atau mungkin kamu sudah bisa bilang will you marry me? Wah, pokoknya banyak lah ya. Ya apapun kondisi status kamu hari ini, kita belajar sama-sama yuk di Klinik Cinta ya. Dan tiap hari Kamis nih pasti Jason punya tema yang akan kita bahas. Dan hari ini mungkin tema yang cukup menarik ya. Mungkin ada hubungannya dengan kamu-kamu yang hari-hari ini mungkin lagi sering kondangan. Karena biasa berberan nih, biasanya masa-masa kita datang kondangan. Mungkin teman kita, mungkin keluarga kita ada yang married gitu ya. Jadi berberan nih katanya identik dengan pernikahan. Wis. Gitu. Walaupun musim juga lagi hujan gitu ya. Walaupun sekarang lagi gak menentu. Nah, makanya kalau ngomong soal nikah tuh biasanya satu hal yang suka disebut nih. Yaitu katanya pernikahan tuh seperti sebuah puncak komitmen katanya ya. Apa benar?

Nah, makanya Jason mau bahas tentang komitmen dan cinta hari ini ya. Kita mau bahas sebuah suatu tentang komitmen dan cinta. Dan ya, kenapa perlu komitmen sih dalam cinta? Nah gitu, apakah emang komitmen itu soal ngomongin soal pernikahan? Enggak juga ya. Tapi kita mau bahas kenapa komitmen itu penting. Terus bentuk-bentuk komitmen itu seperti apa sih sebenarnya ya? Contoh-contohnya dalam sebuah hubungan. Nah, kita mau bedah lebih lanjut hari ini, oke? Okay? So, jangan kemana-mana, nanti Jason balik lagi. Tentunya ini masih opening session. Nanti kita mulai pembahasan kita, tapi Jason mau kasih kamu lagu-lagu yang melewat dulu nih. Mengisi sore hari kamu yang cerah dan indah ini, oke? Okay? So, don't go anywhere, tetap di Klinik Cinta, tetap di Radio Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Oke, semuanya akan baik kalau kita mulai dari definisi dulu. Benar nggak sih? Yes, ya. Jadi kita akan coba bahas dari definisi secara umum dulu nih. Ngomong soal komitmen. Apa sih itu komitmen? Nah, jadi ini ya, kita coba lihat bersama guys secara umum dulu ya. Jadi komitmen itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang tuh menjalin hubungan keterikatan pada suatu hal. Nah, jadi gak cuman selalu dalam hubungan percintaan ya. Tapi komitmen tuh bisa juga terjadi dalam hubungan organisasi, keluarga, bahkan hubungan kerja ya. Tentunya komitmen juga sangat dibutuhkan guys. Misalkan dalam pertemanan, organisasi gitu ya. Nah, secara umum komitmen itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang kemudian menjalin keterikatan dalam diri sendiri dan orang lain gitu. Nah, selain itu komitmen juga mungkin bisa di apa ya, ditunjukkan melalui sebuah perjanjian. Nah, tujuan komitmen diantaranya adalah mempertahankan hubungan untuk berbagai hal. Misalkan hubungan organisasi, pasangan, pertemanan, hubungan keluarga. Tapi terkadang buat sebagian orang mungkin belum tahu ya apa yang dimaksud dengan komitmen gitu. Kita coba lihat ya. Nah, kata komitmen sendiri itu berasal dari bahasa Latin katanya, yaitu committer, yang artinya adalah menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Dalam sebuah buku bisnis dan kewirausahaan, arti komitmen itu adalah suatu sikap setia serta tanggung jawab seseorang kepada orang lain, diri sendiri, organisasi, dan berbagai hal tertentu. Jadi komitmen itu nggak selalu melulu tentang hubungan ya, tentang percintaan gitu, tentang dua orang. Tapi mungkin diri sendiri itu butuh juga yang namanya komitmen terhadap diri sendiri gitu ya. Nah, selain setia pada sebuah perjanjian, komitmen juga bisa terlihat dari tindakan ya, gitu. Lalu orang lain mungkin akan memberikan pengakuan pada tindakan sebenarnya setelah kau menunjukkan komitmennya, gitu. Ya, kalau menurut para ahli kita coba lihat ya bersama ya pengertian komitmen. Yang pertama menurut Greenberg guys, Greenberg tuh komitmen adalah sebuah kesediaan karyawan dalam memihak suatu organisasi tertentu ya. Tujuan komitmen sendiri adalah keikutsertaan dan niat dalam memelihara keanggotaan dalam suatu organisasi. Mungkin ini dari dunia kerja ya, tapi maksudnya kalau dipikir-pikir memang komitmen itu berarti kamu tuh willing atau rela untuk memihak ya orang yang emang kamu komit atau sesuatu yang kamu komit gitu. Ngerti gak sih? Jadi apa yang terjadi kamu akan istilahnya membela lah mati-matian gitu. Mungkin kalau dalam hubungan bagus juga ya. Jadi misal kamu udah pilih seseorang terus kamu mau komit sama dia, berarti ya udah kamu merelakan diri kamu, rela untuk memberikan yang terbaik, terus membela, memihak si pasangan kamu itu gitu. Ya. Itu menurut Greenberg kalau didefinisikan dan dikaitkan dengan hubungan cinta ya. Lalu ada lagi kata pakar yang lain yaitu Steers and Porter. Wes. Nah, menurut Steers and Porter, komitmen adalah sebuah keadaan di mana individu itu menjadi terikat oleh tindakannya, ya. Jadi individu jadi terikat karena tindakannya. Nah, dampaknya sendiri kemudian akan menimbulkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatan, gitu. Jadi terikatnya karena apa yang dilakukan, gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kamu kerja ya kamu terikat di situ, kamu komitmen, gitu ya. Semakin sering kamu datang work, bekerja gitu ya, tiap hari gitu kan, berarti kamu tuh terikat karena tindakan kamu yang rutin hadir gitu ya. Kalau dalam bentuk hubungan ya gitu juga ya, jadi kamu tiap hari mencintai pasangan kamu misalnya gitu ya. Terus menurut Wells and Lafan, nah ini menarik juga nih, komitmen adalah sebuah dimensi perilaku yang penting yang dapat digunakan untuk menilai keterikatan seseorang kepada sesuatu. Nah, jadi bisa dinilai keterikatannya, keterlibatannya seseorang itu pada sesuatu atau pada orang lain tuh ya ini, lewat komitmen nih. Ya, kayak gitu.
Nah, sumber. Sekarang sumbernya komitmen ya, kita lihat ya. Karena tadi komitmen punya sifat mengikat dan menghubungkan gitu ya. Nah, jadi ada dua hal unsur penting katanya ya, yaitu unsur percaya diri dan motivasi. Jadi itu yang menjadi unsur terpenting dalam membangun komitmen. Selain itu, sumber komitmen tuh bisa juga dibagi jadi dua hal, yaitu sumber internal dan eksternal. Kita coba lihat ya. Sumber internal komitmen adalah sumber yang berasal dari dalam diri seseorang gitu ya. Misalkan contohnya nih, dari sumber internal ini adalah tanggung jawab, motivasi dan sebagainya. Nah, dengan adanya komitmen ini, maka seorang bisa menentukan jalan yang akan dipilih nantinya. Jadi lebih dari dalam gitu ya, motivasinya, why-nya gitu ya, kayak gitu. Nah, sedangkan ada juga yang disebabkan sumbernya tuh sumber eksternal. Nah, jadi yang berasal dari luar. Contohnya apa? Lingkungan pekerjaan gitu ya. Atau tanggung jawab yang tuntutan pekerjaan gitu. Nah, itu mungkin lebih ke kerjaan. Tapi kalau eksternalnya komitmen dalam hubungan percintaan gimana? Ya, menurut saya sih objek itu sendiri yaitu pacar kamu, ya nggak sih? Waktu pacar kamu misalkan menuntut A, B, C gitu, itu kan seperti menuntut kamu. Jadi ada sumber eksternal yang bikin kamu tuh harus komit gitu. Ya, kayak gitu. Nah, nanti kita coba bahas lebih lanjut ya. Bentuk-bentuk atau apa ya? Contoh-contoh nih soal komitmen gitu ya.

Oke, ini Jason mau jabarin sedikit ya, ini beberapa contoh aja komitmen ya. Yang pertama misalnya komitmen untuk diri sendiri. Nah ya, gini ya. Jadi komitmen untuk diri sendiri adalah komitmen yang didasari dengan keinginan pribadi untuk melakukan berbagai hal yang lebih baik. Misalkannya nih ya, kamu berkomitmen untuk berhemat saat membeli suatu barang tertentu. Memegang komitmen olahraga tiap hari agar memiliki tubuh yang lebih sehat, misalnya gitu ya. Atau berkomitmen terhadap diet yang tengah dijalani agar tubuh tetap dalam keadaan langsing, serta berbagai hal dilandasi oleh keinginannya sendiri. Jadi ini lebih ke diri sendiri nih, komit gitu ya. Contoh kalau kamu sekarang nih, zaman sekarang mungkin kamu komit untuk terus nge-gym gitu ya. Nah itu kan apa dasarnya, motivasi diri sendiri. Mungkin orang lain dari eksternal bilang, kamu kayaknya udah kegemukan ya, harus mulai diet atau nge-gym. Atau ajakan teman-teman yang lain, untuk kita bareng-bareng nge-gym misalnya gitu ya. Itu kan sekarang lagi happening nih, nge-gym-nge-gym gitu ya. Kayak gitu guys, itu komitmen untuk diri sendiri ya. Lalu komitmen pada keluarga. Nah ini ya, misalnya kalau kamu udah nikah atau mungkin kamu punya sekarang sebagai anak, punya orang tua gitu ya. Komitmen pada keluarga mungkin lebih ke arah biasanya bekerja keras untuk memiliki hidup yang lebih baik buat keluarga. Misalnya gini ya, misalnya kamu tahu orang tua kamu mungkin berkekurangan gitu kan, tapi mereka berjuang keras supaya kamu tuh bisa lulus dan akhirnya kamu lulus dan berprestasi misalkan di kampus ternama gitu ya. Sehingga akhirnya gitu kamu mulai kerja gitu ya, atau mulai merintis usaha, kamu tuh bilang gitu sama keluarga kamu, pokoknya aku akan mengangkat derajat keluarga kita gitu. Pokoknya aku pengen menyenangkan papa mama aku misalnya gitu. Nah, itu komitmen pada keluarga, tapi gak cuma sekedar ucapan ya komitmen tuh ya, tapi tindakan. Jadi kelihatan dari tindakannya sebuah komitmen tuh, seperti itu guys ya. Nah terus contoh yang lain adalah komitmen kerja. Nah ya, komitmen kerja tuh gimana? Nah ini tuh ada beberapa bahkan dibagi katanya ya. Ini menurut sebuah buku berjudul Human Resource Management Review yang ditulis oleh John Mayer serta Natalie Allen nih. Ternyata ada 3 model komitmen kerja seorang pada perusahaan. Jadi kenapa orang komit gitu ya sama pekerjaan? Mungkin kamu hari ini ada di situ dan mungkin ini salah satunya ada di kamu ya. Yang pertama adalah emang cinta terhadap pekerjaan. Wih, luar biasa. Suka banget gitu ya. Udah cocok banget nih pekerjaan hari ini. Kedua, takut kehilangan pekerjaan. Jadi makanya komitmen. Karena kamu udah nyaman, udah lama. Terus kamu punya banyak tanggungan misalkan ya. Banyak cicilan, dan ini takut kehilangan pekerjaan gitu. Apalagi sekarang kan lagi susah ya. Atau mungkin komitmen kamu karena memiliki rasa kewajiban kepada pekerjaan yang jalani. Misalnya kamu orang yang dedikasi tinggi, kamu misalkan seorang accountant gitu ya, dan kamu merasa bahwa kamu saking cintanya, terus kamu merasa bahwa ini tuh wajib kamu lakuin. Atau mungkin kamu yang hari ini statusnya PNS gitu ya, mungkin punya rasa kewajiban yang lebih tinggi. Atau kamu aparatur negara gitu, merasa bahwa harus mengabdikan diri sama keluar sama negara gitu ya. Makanya kamu punya rasa kewajiban yang didorong oleh nasionalisme. Mungkin aja. Itu komitmen kerja ya. Terus komitmen terhadap lingkungan. Nah ini ya, misalkan kamu tuh udah komitmen bahwa kamu tuh merasa bahwa alam tuh bagian dari kehidupan. Wush, kaya gak? Terus kamu tuh punya tanggung jawab besar untuk terus menjaga lingkungan. Kalau kamu tahu misalnya kamu belajar tentang ozon mungkin, kamu belajar tentang oksigen, apalagi hari-hari ini banyak isu penebangan hutan, di mana-mana pembakaran gitu ya. Nah kamu merasa kamu punya komitmen terhadap lingkungan gitu. Ya, mungkin kamu bisa menjaga atau kamu berkampanye, apapun yang bisa kamu lakukan ya. Nah yang terakhir ya ini, komitmen dalam hubungan ya. Nah komitmen dalam hubungan tuh gak cuma melulu soal pernikahan ya sembilangnya, tapi pacaran juga gitu. Nah makanya sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang komitmen dalam hubungan guys. Nah ini dia nih, dalam cinta ya. Nah apa sih definisi komitmen dalam cinta? Nah komitmen dalam cinta adalah keputusan sadar dan perjanjian jangka panjang untuk tetap bersama, saling mendukung, dan bertanggung jawab kepada pasangan dalam berbagai situasi dan kondisi. Bukan cuma sekedar mengandalkan perasaan yang bisa berubah. Nah ini ya, jadi komitmen nih sesuatu yang, ini mungkin kalau beberapa hal yang Jason mau garis bawah, yang berarti adalah keputusan kita sendiri secara sadar. Jadi waktu kita memilih seseorang, itu sebenarnya kita lagi memulai komitmen kita gitu.
Kenapa Jason bilang gitu? Karena jujur li ya, kalau mau jujur nih, mungkin kamu misalkan sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan gitu ya, ada satu masa mungkin kamu merasa kamu tertarik dengan beberapa orang. Bener gak sih? Kayak Jason pernah tuh, dalam satu waktu tuh pernah kayak tarik sama 3 cewek yang berbeda. Nah, jadi bingung kan sebenarnya kalau mau jujur ya. Gak bisa, kalau Jason sih gak tahu ya, kalau kamu orang yang bisa mengejar 3-3-nya di waktu yang bersamaan, memberikan effort gitu, kalau Jason mah jujur gak bisa ya. Dan akhirnya malah 3-3-nya juga gak jadi gitu ya. Jadi karena ragu, karena merasa sulit gitu ya, ya kayak gitu. Nah, apa kamu adalah orang yang seperti itu pertanyaannya? Nah, kalau Jason pikir lebih baik itu adalah memilih satu di antara banyak ya. Mungkin kamu banyak pertimbangan, misalkan si A lebih baik di hal A, si B lebih baik di hal apa gitu, si C lebih baik di hal A. Jadi tetap aja gak ada yang sempurna ya. Karena komitmen dalam cinta tuh emang pertamanya dimulai dengan sebuah keputusan, memilih satu gitu. Terus akhirnya komitmen itu akan berjalan dengan seiring dengan berjalannya waktu tuh akan diuji, akan di akan apa ya, akan melibatkan banyak-banyak keputusan lain ke depannya gitu. Nah, makanya kalau Jason lebih seneng mendefinisikan komitmen dalam hubungan itu lebih kayak perjalanan bersama gitu. Setuju gak?

Jadi semakin kamu jalan bersama, semakin mau mengarungi waktu, semakin willing untuk menjalani hubungan, itu komitmen tuh terbangun gitu. Ya. Kayak gitu, guys. Nah, kita coba lihat ya. Ini Jason mau coba lebih dalam ya. Ini mungkin dari artikel lain nih, guys, ya. Sebenarnya komitmen dalam hubungan tuh ya sangat luas ya definisinya tuh. Kalau mungkin secara lebih simpel, lebih ke sebuah pengabdian. Nah, atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Nah, dalam hubungan percintaan sendiri, komitmen itu adalah sebuah tanggung jawab diri yang perlu dijaga bersama-sama. Gitu. Masalahnya, kalau kamu nggak komit, ya, nggak komitmen, itu malah jadi jatuhnya, kalau istilah-istilah tuh sekarang HTS, atau friends with benefit, gitu ya. Jadi gak jelas gitu. Nah, arti komitmen sendiri dalam hubungan percintaan tuh, itu adalah ketika kita rela mendedikasikan diri, waktu, dan cinta dalam kepada pasangan. Nah ini ya, bagus nih. Rela, itu pertama, kata kuncinya, mendedikasikan diri, berarti mengabdikan diri, apa ya, all out gitu. Dan diri sendiri, terus waktu juga, jadi selalu mengkhususkan waktu dan juga pastinya perhatian berupa cinta gitu ya. Gitu. Jadi kalau kamu dan pasangan tuh sudah bertekad untuk berkomitmen dalam menjalin hubungan, berarti itu berjalan dengan siap menerima keadaan dan situasi apapun gitu ya. Baik dalam keadaan senang maupun sulit. Nah, beda halnya dengan orang yang mungkin punya commitment issues ya. Yang menghindari hubungan percintaan ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi, dengan adanya tekad untuk saling berkomitmen, ini menjadi tanda bahwa hubungan yang kamu jalani dengan pasangan tuh punya masa depan dan tujuan yang jelas gitu. Ya, jadi kayak gitu, guys. Kurang lebih seperti itulah, ya. Nah, nanti Jason mau coba fokus lebih dalam lagi karena masih banyak nih menarik ya. Jason menemukan banyak artikel, banyak hal-hal yang bisa kita bahas bersama nih tentang komitmen nih guys ya. Tapi Jason mau hold dulu biar penasaran aja. Oke. Nanti Jason balik lagi. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta.

Oke, kita masuk lagi kembali ke pembahasan kita hari ini tentang komitmen dan juga cinta. Ya, komitmen dalam cinta. Oke, nah Jason mau coba sharingin contoh komitmen dalam hubungan. Ya. So, komitmen kan kunci yang penting ya, bener gak sih guys? Dalam hubungan langgeng dan sehat ya. Komitmen itu merupakan sesuatu yang seharusnya bisa kita amati melalui pola perilaku pasangan. Misalkan nih, bagaimana cara pasangan kita tuh bicara tentang masa depan kita bersama gitu ya. Cara pasangan mengingat detail-detail kecil yang penting gitu kan. Ataupun pada saat dia menunjukkan kepedulian ketika hal tuh mungkin lagi gak menyenangkan ya, dan banyak lagi. Oke. Jadi komitmen merupakan sebuah bentuk kesungguhan dalam menjalani hubungan dilakukan secara terus-menerus. Dan gak cuman dilakukan dalam 1 atau 2 bulan aja gitu. Jadi kalau kita menginginkan hubungan yang lebih serius untuk masa depan kita dan dia, kita kalian berdua tuh harus memperkuat komitmen gitu ya. Nah, ini Jason bahas beberapa contoh komitmen dalam hubungan. Jadi ini, jadi komitmen tuh sesuatu yang ternyata bisa ditunjukkan. Ya, kayak gitu. Memang kan komitmen tadi kan identiknya dengan tindakan, bukan cuma ucapan ya. Nah, ini dia contoh-contoh komitmen nih dalam hubungan. Yang pertama adalah memberikan dukungan. Nah, ini komitmen yang sangat sederhana, memberikan dukungan tuh. Jadi gimana? Ya ini, pasangan yang berkomitmen itu bisa menjadi bagian dari sistem saat mengatasi masalah satu sama lain. Jadi support system gitu ya. Jadi kamu ataupun dia tuh bisa saling memberikan dorongan emosional, terus mungkin nasihat-nasihat yang praktis, bahkan dalam masa-masa sulit atau stres tuh kalian tuh bisa memberikan kenyamanan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan kasih sayang. Nah, selain dukungan, pasangan yang berkomitmen juga akan konsisten dalam memberikan kasih sayang, ya. Nah, kasih sayang ini penting banget guys, karena dia tuh berfungsi sebagai penenang emosional ya. Nah ini banyak sih, bisa kehangatan verbal, bisa gestur-gestur kecil, atau ekspresi cinta, ucapan-ucapan yang sederhana, I love you gitu ya. Caringnya gitu. Atau mungkin kamu yang bahasa kasihnya sentuhan fisik juga bisa ya. Nah jadi memberikan kasih sayang nih mungkin dalam hubungan yang lebih jangka panjang bakal lebih sederhana ya. Maksudnya cuman kayak kasih apresiasi gitu ya, menepuk-nepuk punggung gitu. Jadi pokoknya intinya hal-hal kecil yang menunjukkan kasih sayang tapi kita komit, nah itu membawa makna yang penting guys gitu.

Selanjutnya, menjaga integritas. Nah, integritas itu menciptakan keamanan dalam hubungan ya. Kejujuran, keandalan, loyalitas, dan tindak lanjut sangat penting di sini. Nah, pasangan yang berkomitmen cenderung berperilaku dapat berisi dengan cara membangun kepercayaan dari waktu ke waktu. Mereka menepati janji, selalu ada keselarasan antara kata-kata dan tindakan ya. Sehingga kamu tuh jarang merasa perlu untuk menguraikan sinyal yang membingungkan dari dia gitu guys ya. Nah selanjutnya, contoh komitmen yang lain adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Nah ini ya, penting nih setiap orang yang berada dalam sebuah hubungan tuh, ya kebutuhan dasar masing-masing harus terpenuhi, ya gak sih? Nah tapi satu tanda komitmen dalam sebuah hubungan adalah kita dan pasangan bersedia untuk menjadi orang yang memenuhi kebutuhan, misalkan emosional, mental gitu. Bahkan jika itu berarti harus ada kompromi ataupun pengorbanan ya. Nah itu komitmen untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain itu sangat penting dalam hubungannya.

Nah, selanjutnya adalah komitmen untuk mengetahui bahwa masing-masing pasangan tuh, masing-masing orang dalam berhubungan tuh punya kewajiban bersama. Nah, ini ya. Jadi kalau ngomong soal hubungan tuh gak cuman kamu punya hak gitu ya, punya ada keinginan yang harus dipenuhi gitu, gak cuman gitu doang ya, gitu. Jadi kalian tuh sama-sama tahu bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dibagi bersama gitu ya. Misalkan punya kewajiban sebagai sosok masing-masing. Misalkan kalau nanti ini mungkin Jason kasih contohnya kalau misalnya udah nikah ya. Misalkan kayak seorang istri tuh yang ngurus rumah lah gitu, lebih fokusnya. Kalau suami mungkin lebih cari nafkah gitu ya. Karena itu penting gitu ya. Terus selanjutnya komitmen untuk menunjukkan rasa hormat. Nah ini ya. Jadi penting punya rasa hormat dan punya komitmen dalam hal itu. Kenapa? Karena tentunya dalam sebuah hubungan tuh gak selamanya hal tuh mungkin berjalan dengan baik ya. Mungkin ada perselisihan, beda pendapat, ya gak sih? Beda point of view. Nah kalau kita dari awal hubungan tuh memang komit untuk menunjukkan rasa hormat, itu sangat-sangat membantu gitu dalam mengatasi perselisihan, perbedaan pendapat. Jadi kamu tetap respect, tetap menghargai gitu. Tidak, kalau kamu ada konflik atau perselisihan atau beda pendapat tuh nggak langsung jadi memperlihatkan gitu. Kayak gitu ya. Jadi tidak memojokkan gitu. Selanjutnya, menciptakan dalam masa depan relasional. Nah ini penting ya. Jadi seorang yang berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang terus punya apa ya, relasi yang gak cuman sekedar orientasinya tuh cuman untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi emang ya berjalan bersama, punya relasi yang seimbang gitu ya. Nah itu kalau punya komitmen tuh sangat bagus ya, nanti jadi secara kehidupan tuh akan stabil gitu ya, kayak gitu. Selanjutnya komitmen, contoh komitmennya adalah mengatasi masalah dalam hubungan bersama tadi ya, mirip ya. Jadi kalau ada benturan, kalau tadi kan lebih ke menghargai, nah jangan lupa juga bahwa perlu komitmen untuk sadar dan tahu bahwa ini tuh udah bukan lagi aku lawan kamu. Kalau ada konflik atau benturan tuh, ini bukan lagi tentang maunya aku harusnya gimana kamu atau sebaliknya gitu ya. Jadi lebih ke kita melawan masalah. Nah itu kadang yang suka lupa ya orang tuh. Tapi kalau Jesse sih selalu ingetin bahwa hey, kita tuh bersama-sama di sini gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi itu penting guys.

Nah, Jason nemuin sebuah artikel yang menarik ya. Jadi ini spesifik ngomong soal pacaran. Nah, ini pacaran tuh ternyata ada pacaran. Ya, mesti jadi ada sebuah penelitian. Dia melihat dan dia membagi ngomong soal pacaran tuh dibagi dua. Pacaran biasa dengan serius. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, bedanya apa? Nah, ini bedanya tuh di komitmen. Mau aja seneng bahas nih ya. Gitu. Kita simak ya. Jadi memahami perbedaan antara hubungan yang dijalani biasa aja gitu ya. Ternyata punya perbedaan dengan hubungan yang punya komitmen. Dan komitmen itu punya sebuah peran, yaitu menjadi sebuah kunci untuk membangun fondasi hubungan yang kuat dan bahagia. Ya, gitu. Mungkin seringkali kita bertanya-tanya ya tentang status hubungan hari ini yang kita lagi alamin gitu kan. Apakah ini pacaran biasa? Atau jangan-jangan kamu sudah ada komitmen yang lebih serius? Nah, penting supaya kita memahami perbedaan ini ya. Jadi kita tahu kita posisinya di mana. Gitu. Lebih senang pacaran, ya udah biasa lah ya, nggak pengen ngomongin ke depan, masa depan, keseriusan. Atau lebih penting mikirin sesuatu yang serius. Kita coba bahas ya guys. Nah, komitmen dalam hubungan adalah fondasi penting yang seringkali disalahpahami. Mungkin setiap individu tuh punya definisi yang berbeda tentang komitmen. Sehingga, nah, urusan gini, jadi apa sih komitmen? Kalau ditanya gitu kali ya ke masing-masing pasangan, masing-masing orang tuh dalam hubungan. Nah, mungkin beda gitu ya. Nah, sehingga kalau ngomongin soal komitmen emang harus terbuka lah komunikasinya gitu, baik ya. Gitu. Jadi penting buat setiap orang dalam hubungan itu untuk saling memahami ekspektasi dan batasan komitmen yang dapat diberikan dan diharapkan. Nah, kalau udah kedua belah pihak ini akhirnya paham atau sepakat tentang level komitmen, nah hubungan itu akan berjalan lebih harmonis ya. Nah, itulah yang membedakan hubungan yang hanya sekedar jalanin aja dengan hubungan yang serius dan berkomitmen. Nah, itu menarik ya. Jadi kalau kamu gak pernah bahas sedikit pun tentang batasan-batasan, tentang hal-hal yang diharapkan atau yang harus diberikan, berarti mungkin pacaran kamu cuman sekedar have fun aja, menjalani aja. Nah, makanya kita simak ya perbedaan utama antara pacaran biasa dengan hubungan yang komitmen. Mari kita lihat ya. Dari aspek, beberapa aspek nih, kita coba bedah ya. Oke, yang pertama tuh dari aspek kompromi dan pengorbanan. Nah, kalau pacaran biasa tuh, kalau ngomong soal kompromi dan pengorbanan, seringkali cenderung hitung-hitungan nih. Atau enggan berkorban ya. Gitu. Dan prioritas individu masing-masing tuh lebih dominan, jadi ngikutin egonya gitu. Nah, sedangkan kalau hubungan yang berkomitmen itu, siap saling berkompromi dan berkorban tanpa pamrih. Jadi ya udah gitu, nggak pernah kayak hitung-hitungan, kamu kok nggak gini, kok kamu nggak gitu gitu ya, misalnya aku udah lakuin ini kok kamu nggak gitu, misalnya gitu ya. Nah, itu toh ah, ngaku mah nggak mau, kamu aja sendiri. Nah, itu tuh cenderung tidak punya komitmen hubungannya ya. Sedangkan yang berkomitmen tuh harusnya siap kompromi, berkorban tanpa pamrih. Nah, terus dia tuh melihat hubungan untuk jangka panjang, jadi nggak cuman sekedar mikirin kehidupan hari ini gitu. Ya, gitu guys. Yang kedua adalah dari aspek rencana masa depan. Nah, kalau pacaran biasa aja, itu gak ada target atau perencanaan jangka panjang yang jelas. Dan seringkali pembicaraan tentang masa depan tuh dihindari terus gitu. Nah, sedangkan kalau hubungan yang berkomitmen tuh memiliki perencanaan masa depan bersama yang sehat dan alami. Dan diskusi masa depan dilakukan secara terbuka. Nah, bagus nih ya. Jadi kayaknya perlu gitu membicarakan tujuan dalam kehidupan berhubungan atau pacaran nih ya. Jangan cuma sekedar udahlah nonton bioskop bareng, makan bareng gitu. Ya itu dilakuin okay, tapi maksudnya harus ada aim yang lebih clear gitu ya. Terus aspek selanjutnya adalah kepastian hubungan. Nah, ini dia ya, mungkin kalau kamu tuh pacaran biasa aja, mungkin sering
banyak kecemburuan. Terus mungkin kamu tuh gak mikirin dia teh she's the one atau he's the one. Jangan kau malah masih mencari orang lain gitu. Nah itu ya kurang baik guys ya. Nah sedang kalau pacaran yang berkomitmen tuh serius nih, ada kepastian kuat, saling percaya dan setia. Dan juga gak ada tuh zona abu-abu atau mencari opsi lain gitu, gak ada. Ya, selanjutnya fokus utamanya dari si pacaran biasa tuh ya udah pokoknya aku, kamu, terpisah gitu ya. Jadi rencananya tuh seringkali bersifat individual. Sedangkan kalau fokus sama, kalau hubungan yang serius dan berkomitmen adalah fokus sama kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita mau tuju gitu. Dan prioritasnya tuh hubungan yang jadi utama, bukan lagi tentang pribadi-pribadi yang ada di situ gitu. Dan yang terakhir adalah penanganan konflik. Nah, seringkali tuh kalau misalnya pacaran biasa tuh konfliknya sering diakhiri udah, pokoknya kita putus. Aku enggak mau tahu. Jadi kayak ya udah gitu, kayak kes segampang itu ngomong putus gitu ya. Dan juga cenderung hubungannya itu toksik ya, manipulatif, gak sehat gitu. Harusnya kan kayak gitu ya. Nah, kalau hubungan yang serius atau berkomitmen tuh konfliknya diselesaikan dengan cari solusi dan bukan memberikan ancaman gitu. Dan hubungannya pasti juga sehat dan langgeng gitu. Ya, jadi di manakah kamu hari ini? Nah, itu dia ya. Kalau kamu merasa kamu masih di pacaran biasa, cobalah untuk memulai membuka komunikasi dengan pacar kamu, dengan pasangan kamu, untuk melihat apa yang bisa dikerjakan di depan. Tapi kalau seandainya kamu sudah di hubungan yang bagus, yang komitmen, serius, ya puji Tuhan ya. Lanjutkan, bahkan tata rencanakan lebih baik gitu ke depannya. Oke, mantap. Paling itu aja untuk segmen kali ini. Nanti Jason balik lagi ya, setelah beberapa buah informasi yang mau lewat nih. Dan juga lagu-lagu yang mau Jason puterin untuk nemenin sore hari kamu, oke? Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cinta, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant, transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, balik lagi sama Jason di Klinik Cinta. Dan kita masuk ke segmen tentunya yang selalu dinantikan, LPG lagu pilihan Jason. Let's go. Jadi LPG lagu pilihan Jason, seperti biasa Jason udah pilihin lagu-lagu, 5 lagu ya, yang Jason rasa cocok dengan tema yang dibawakan tiap hari Kamisnya. Dan hari ini kita ngomong soal komitmen dan cinta ya, dan tidak ada yang lebih baik selain memutarkan lagu-lagu yang penuh cinta yang ada hubungannya dengan pernikahan. Wis, karena itu adalah puncak komitmen, kata Jason juga bilang ya. Nah, Jason udah pilihkan 5 buah lagu Indonesia yang Jason rasa paling cocok lah untuk kita dengarkan. Karena selain Jason suka lagu-lagunya, bisa nikmati juga kita ya. Oke, so langsung aja di posisi kelima Jason punya sebuah lagu yang cukup famous, cukup banyak juga orang yang nyanyikan di eventnya, di weddingnya. Ini lucu juga yang nama grupnya ya. Ya ini sebenarnya seorang keyboardist dan dia bikin sebuah project. Dan ini lagu yang hits lah dari projekan dia ya. Langsung saja di posisi kelima, kita enjoy aja Badai Romantic Project dengan Melamarmu. Enjoy.

Aku oke, itu dia tadi Badai Romantic Project dengan Melamarmu. Wis. Siapa yang pengen dilamar? Ayo cung tangan, cung tangan. Mungkin kalau kamu yang udah lumayan lama nih pacaran ya, mungkin udah rap-rap cemas kapan nih dilamar. Wis. Doain aja ya. Semoga doi melamar dan menunjukkan komitmen seriusnya gitu ya. Oke. Next song, tadi posisi kelima lagu pilihan Jason. Sekarang saat Jason masuk di posisi keempat lagu pilihan Jason. Dan ini sebuah lagu dari sebuah grup band yang keren banget sih, sampai hari ini Jason suka banget. Dan makin kesini karya-karyanya tuh makin unik. Tapi walaupun unik, hebatnya tuh mereka tetap enak-enak bawain lagunya. Itu dia yang bikin wow gitu ya. Nah, Jason juga baru tahu dapat fakta nih bahwa ternyata beberapa personil dari grup band ini tuh ternyata dulu pamannya tuh emang pemusik juga gitu. Dan kalau kamu tahu, kamu lahir di zaman itu, ada satu grup namanya Humania nih. Dia adalah paman dari dua anggota band yang sebentar lagunya akan diputarin sama Jason ya. Jadi kaget juga ya ternyata ada yang gitu, tapi ternyata darah musisinya udah mengalir gitu ya. Dan dulu juga keren bandnya, tapi yang sekarang juga gak jauh, gak kalah keren ya. So ini sebuah lagu yang Jason pilih, sama dengan lagunya Pilihanku judulnya. Nah, rilis tahun 2009 di album Mata, Hati, dan Telinga. Ini dia di lagu pilihan Jason posisi keempat, ada Malik and the Essentials with Pilihanku. Enjoy.

Oke, dari tadi di lagu Brand Jason posisi keempat ada Pilihanku by Malik and the Essentials. Yes, yes, yes. So, apa kamu sudah menemukan seseorang untuk menjadi pilihan? Dan maukah kamu bilang ke dia, maukah kau untuk menjadi pilihanku? Weiss. Itu dia. Pilihanku by Malik and the Essentials. Dan kita masuk posisi ketiga ya guys. Sebelum nanti Jason juga membagiin tips nih hari ini ya. Nah, Jason punya lagu. Ini lagu yang udah populer banget sih. Yang mungkin mengawali perjalanan dari si artis solo cowok ini ya. Amber ini masih eksis juga. Dan ini lagu yang bercerita tentang seseorang yang pengen bilang ke seseorang yang sudah menarik hati dia, yang sudah dinantikan begitu lama, kembali sebuah ajakan. Gitu. Apakah kau mau bersama dengan aku jadi teman hidupku? Wis. Berdua kita hadapi dunia. Ya. Pasti kamu udah tahu lah lagu ini apa ya. Di 2011 rilis. Dan langsung saja kita putarkan, ini dia, Tulus with Teman Hidup. Enjoy!

Oke, itu dia tadi Teman Hidup by Tulus di posisi ketiga lagu pilihan Jason. Yes. Sebelum nanti Jason masuk ke posisi kedua ya, Jason mau sharingin dulu guys ya. Ini beberapa masalah komitmen. Nah, jadi masalah komitmen tuh merujuk pada hambatan emosional atau ketakutan yang mencegah individu untuk sepenuhnya terlibat dalam atau mempertahankan hubungan romantis yang berkomitmen ya. Ini tuh meliputi keengganan atau penolakan untuk memasuki komitmen jangka panjang atau mempertahankan hubungan emosional yang mendalam dengan pasangan. Nah ini kadang ya, jadi menghindari komitmen. Nah itu tuh kenapa ya, kita coba bedah dikit-dikit ya supaya kamu tahu juga gitu guys. Yang pertama tuh adalah ketakutan akan komitmen itu sendiri ya. Jadi seorang pribadi ini mungkin cemas akan kegagasan untuk berkomitmen pada hubungan jangka panjang. Mungkin kenapa? Mungkin banyak faktor sih ya, tapi salah satunya mungkin khawatir hilang kebebasan pribadi, takut dengan namanya keintiman gitu ya. Atau mungkin juga takut disakiti atau ditolak. Jadi ketakutan akan komitmen tuh jadi masalah ya. Yang kedua adalah mungkin di seseorang ini adalah seorang yang memang kesulitan membuat rencana jangka panjang gitu. Jadi mungkin dia selama ini selalu hidup di masa sekarang dan gak pernah mikirin soal masa depan gitu ya. Terus juga dia tidak kebayang atau tidak ada dalam pikirannya tuh tentang gimana sih tinggal bersama, gimana sih nikah, gimana sih mulai keluarga gitu. Itu hal yang juga cukup wajar ya, makanya bisa jadi masalah. Selanjutnya mungkin memang menghindari juga yang namanya status hubungan. Nah jadi ada orang-orang tertentu yang memang gak pengen justru status tuh di up gitu, di blow, dan maksudnya gak pengen kayak merasa punya status yang ngebani, misalkan pacar atau kekasih gitu ya. Mungkin lebih seneng menjaga hubungan tanpa label gitu, karena ya tadi mungkin takut akan tanggung jawab atau harapannya mungkin takutnya terlalu tinggi gitu ya. Selanjutnya, masalah dalam komitmen tuh biasanya adalah seseorang terbiasa dengan pola hubungan jangka pendek. Jadi gak suka hubungan jangka panjang, lebih seneng atau selama ini selalu ada dalam hubungan jangka pendek gitu. Nah, kalau jangka pendek kan sebenarnya dipikirnya mungkin komitmennya gak terlalu dituntut besar gitu ya. Karena ada orang-orang yang mungkin dia tuh takut atau cenderung lebih acuh secara emosional kalau jangka waktu hubungannya lebih panjang. Bisa jadi ya. Dan mungkin yang terakhir adalah ketidakmampuan bayangkan masa depan bersama dengan seseorang itu. Gitu. Nah, tadi kan mungkin lebih ke masalah-masalah komitmen, tapi sebenarnya apa sih yang bikin masalah komitmen tuh bisa muncul ya? Nah ini ya, mungkin pertama adalah pengalaman hubungan di masa lalu. Ada traumatis, ada pengkhianatan, ya, patah hati. Jadi itu bikin seseorang tuh jadi terhambat secara emosional. Jadi kalau ngomong soal mau berkomitmen penuh tuh jadi sesuatu yang sulit sekali. Yang kedua adalah mungkin ketakutan akan, ini dua hal yang sebenarnya cukup kontradiktif ya. Dia takut akan kerentanan, maksudnya takut rapuh, takut disakiti, tapi satu sisi juga dia takut dengan keintiman itu, maksudnya dengan kedekatan gitu, dengan seseorang itu, jadi terlalu dekat takut tapi terlalu jauh juga gak seneng gitu, gimana ya. Terus mungkin rasa insecure dalam diri ataupun rendah diri ya, nah itu juga jadi PR. Bisa juga karena kondisi kesehatan mental yang juga terganggu, mungkin gak cuman soal hubungan tapi soal lain yang bikin dia sedikit punya secara emosional. Nah itu ya, itu penyebab dan juga masalah yang bisa muncul sehingga kamu jadi gak bisa atau gak mau berkomitmen ya. Waduh, terus gimana dong Jason? Nanti ya Jason punya tipsnya dong, cara supaya kita bisa berkomitmen dalam hubungan cinta ya. Oke. Nanti ya, tapi Jason mau puterin dulu nih sekarang
runner-up kita nih di lagu pilihan Jason. Jason udah pilih satu buah lagu. Ini lagu yang Jason suka banget. Masih sering dibawain di wedding-wedding gitu ya. Dan ini kamu juga suka ya. Pasti suka karena tentang memulai komitmen dengan menyatakan. Wes, apakah kau mau menikah denganku? Wes, udah tahu lagunya apa lah ya. So, ini dia. Jason pilihin satu buah lagu dari Glenn Fredly. Judulnya Kisah Romantis, tapi Jason mau puterin cover dari Debak Kucakar featuring Lala Huta, oke? Okay? Enjoy!

Oke, dia tadi runner up kita di lagu Pilihan Jason ada Kisah Romantis by The Baku Chakar. Dan Lala Huta ya. So, ini dia langsung Jason membagikan tips agar dapat berkomitmen dalam hubungan cinta. Supaya apa? Ya, supaya lebih bahagia lah ya. Oke, ini dia ya. 5 tips dalam komitmen guys. Yang pertama adalah buatlah pernyataan komitmen. Nah, meskipun komitmen itu bukan hal yang tertulis, tapi penting banget nih untuk menyatakan komitmen ya secara jelas. Jadi kamu harus menguraikan maksud dan tujuan suatu hubungan ya. Nah, ini bagus, bisa memberikan validasi terhadap perasaan diri dan pasangan ya. Gak ada salahnya, oke? Jadi bikin pernyataan komitmen. Kedua adalah jalin komunikasi yang terbuka dan jujur. Ingat, kalau waktu berkomitmen, komunikasi itu kunci untuk menjaga hubungan stabil dan langgeng gitu. Jadi saat kita menjalin komunikasi yang sehat dengan pasangan, itu juga akan bangun kepercayaan dalam hubungan ya. Gitu. Terus jangan lupa untuk membuat waktu berkualitas bersama pasangan ya. Gitu. Itu akan sangat baik tuh. Bisa ngapain aja sih Jason? Ya udah nonton film, kencan, jalan sore-sore sambil cerita gitu ya. Lakukan apapun yang bikin kamu dan pasangan tuh merasa dicintai dan terhubung. Nah, itu penting ya. Selanjutnya, bicarakan tentang impian dan harapan. Nah, ini diskusi ya. Cobalah ngajak pasangan tuh bicara tentang topik-topik yang berorientasi dengan masa depan gitu ya. Jadi membicarakan impian harapan itu bisa bentuk visi bersama ke depannya. Serta membantu meningkatkan kepercayaan dan rasa saling memiliki dalam sebuah hubungan ya. Gitu. Yang terakhirlah, hargai pasangan. Penting nih ya. Komitmen tuh bisa terjalin kalau kedua pasangan punya rasa saling memiliki dan dicintai nih. Jadi penting banget untuk kedua pasangan merasa diakui dan dihargai dalam sebuah hubungan ya. Pokoknya penting lah ini. Oke, itu aja sih, paling semoga bisa membantu kamu semua ya. Dan akhirnya kita tiba di posisi pertama lagu pilihan Jason. Ini lagu yang lagi Jason seneng banget denger dan makanya Jason pengen kamu juga denger ya. Sebuah lagu duet penyanyi cowok dan penyanyi cewek. Penyanyi cowoknya anak seorang musisi, pencipta lagu yang luar biasa. Yang ceweknya jebolan idol ya, atau kompetisi bernyanyi di Indonesia. So, langsung saja selamat untuk lagu pilihan Jason pas yang pertama ada Tiara Rindi dan Arsy Widianto dengan lagu pernikahan kita. Wih, keren nih ya. Semoga semua yang lagi punya pasangan hari ini, semoga punya komitmen, terus serius, dan hari ini menyatakannya di pelaminan. Amin, amin, amin. Langsung saja, enjoy LPG pas yang pertama, lagu pernikahan kita, dan nanti Jason back lagi setelah ini. Dengan konsisten, oke? Jangan kemana-mana.

So, akhirnya kita tiba di closing statement untuk hari ini ya. Kita udah belajar tentang komitmen dan cinta. Tentunya semua orang senang memiliki hubungan percintaan. Di tengah suka dukanya cinta, memiliki seorang itu sesuatu yang membahagiakan. Tapi kalau ditanya soal keseriusan, komitmen, jangka panjang, belum tentu semua tuh mau melakukannya. Bukan karena gak sayang, tapi mungkin terlalu banyak yang ditakutkan. Mungkin tidak kebayang bagaimana hidup bersama berdua. Mungkin juga gak kebayang gimana mengorbankan diri untuk hubungan lebih jauh lagi. Dan banyak faktor lainnya. Tapi, apalah inti dari pacaran kalau kita tidak memikirkan jenjang yang lebih tinggi, komitmen yang lebih serius. Kalau emang kita mencintai seseorang, bukankah akan lebih baik kalau kita membangun komitmen bersama dengan dia, bahkan sepanjang hidup kita. Kalau hari ini kamu belajar atau kita belajar tentang komitmen diri sendiri, di pekerjaan, di keluarga, jangan lupakan juga komitmen dalam hubungan yang memang membutuhkan pengorbanan kita, kerelaan kita untuk meletakkan semuanya bukan lagi atas dasar ego kita, tapi atas hubungan itu sendiri. So, pertanyaannya, apakah kamu mau komit buat hubungan kamu? Kalau mau, aimlah lebih tinggi. Jangan cuman berhenti di pacaran, tapi menikmati waktu-waktu bersama, bahkan kenyang lebih serius. Selamat berjuang para pejuang cinta dalam menemukan semangat dan passion untuk menang lebih serius, oke? Okay? Gak kerasa udah hampir 4 jam Jason nemenin kamu semua di Klinik Cinta, dan saatnya Jason pamit undur diri di hadapan Anda. Oke, okay, kita akan ketemu lagi pas ini Kamis yang akan datang, dan tetap di Klinik Cinta, tetap di Radio Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Akhir kata, Jason pamit. Have a good rest. Have a good night and see you again next time. Bye-bye.

0: Kritikan seorang sahabat yang menginginkan kita untuk menjadi lebih baik, walaupun itu mungkin menyakitkan, adalah hal yang patut untuk kita terima. Percayalah bahwa sahabat yang baik tidak akan menjatuhkan kita.
1: 善意的批评虽然言语欠合却利己无妨受之切记忠实的朋友绝不会把你推挤掉的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

things gonna change, you feel it.

0: Rasa sakit yang paling menyakitkan bukan saja datang dari pisau yang tajam, tapi bisa disebabkan oleh lidah yang tajam. Oleh karena itu, hati-hatilah berbicara. Jangan sampai melukai sesama.
1: 口齿锋利伤人之心，远比刀剑伤人更痛疼。别用语言伤别人，温良的舌是生命树，乖谬的嘴使人心碎。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Pengenjing Adi. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 9 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari pendengar yang dikasihi Tuhan, kita memulai renungan hari ini dengan doa. Bapa yang surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dari istirahat malam, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan kami mau menyerahkan waktu ini, diri kami ketika kami mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberikan pengertian bagi kami, dan Tuhan memberikan ketaatan, sehingga apa yang kami dengarkan itu boleh kami hidupi. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali berjumpa dalam kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Apapun keadaan dan dimanapun pendengar mendengarkan siaran ini, kiranya beberapa saat ke depan kita dapat bersama-sama menenangkan hati kita dan mengarahkan perhatian kita, pikiran kita kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 16 dengan tema berbuah sepanjang hidup. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan atau kita membaca bagian ini, mungkin perhatian kita langsung tertuju pada ayat 15 yang mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Tetapi sebenarnya bagian firman Tuhan ini berbicara tentang seluruh perjalanan hidup orang percaya. Ada perjalanan ketika kita masih muda, ada perjalanan ketika kita mulai bekerja, ketika kita membangun keluarga, ketika kehidupan terasa sangat produktif. Tapi ada pula masa ketika tenaga mulai berkurang dan banyak hal dalam hidup yang mengalami perubahan. Dan kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidup sampai usia lanjut. Ada orang yang Tuhan panggil ketika masih muda. Ada yang perjalanan hidupnya berhenti di tengah masa produktifnya. Ada pula yang Tuhan izinkan menikmati usia yang panjang. Karena itu yang penting adalah bukan hanya apakah seseorang sampai pada masa tua, tetapi bagaimana dia menjalani seluruh hidup yang Tuhan berikan kepadanya. Selama Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, selama itu pula ada kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah. Karena itu firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita semua, kepada yang masih muda, kepada yang sedang bekerja, membangun masa depan, kepada mereka yang sudah berkeluarga, dan kepada mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Karena pertanyaannya bukan hanya berapa usia kita hari ini. Pertanyaannya adalah, dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini, apakah kita sedang bertumbuh dan menghasilkan buah? Kita hidup di dalam zaman yang sering mengukur nilai seseorang berdasarkan apa yang mereka capai. Anak muda itu didorong, dituntut untuk terus berprestasi. Orang dewasa mengejar karir dan kestabilan. Orang tua memikirkan keluarga dan masa depan anak-anaknya. Dan ketika usia bertambah, seseorang bisa merasa bahwa dirinya sudah tidak terlalu berguna karena tidak lagi dapat melakukan banyak hal seperti dulu. Tetapi Mazmur 92 ini memberikan cara pandang yang berbeda kepada kita. Pemazmur tidak mengatakan bahwa nilai hidup manusia ditentukan oleh seberapa banyak yang dapat dia hasilkan. Dia menggambarkan orang benar itu seperti pohon yang ditanam, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Bahkan ketika usia bertambah, semakin tua, buah itu tetap ada. Dengan demikian, firman Tuhan tentang masa tua ini bukanlah batas dari kehidupan yang berbuah,
justru ayat itu menunjukkan bahwa kehidupan yang berakar di dalam Tuhan itu dapat menghasilkan buah di dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani. Dan ketika kita membaca bagian ini di dalam kesaksian Alkitab secara utuh, kita akan menemukan sesuatu, yaitu kehidupan yang berbuah bukan pertama-tama tentang kemampuan manusianya. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang berakar pada Tuhan dan akhirnya digenapkan di dalam Yesus Kristus. Mazmur 92 ayat 13-14 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ada satu bagian yang perlu kita perhatikan, yaitu mereka yang ditanam di rumah Tuhan. Kata ditanam ini berkaitan dengan arti menanam atau menempatkan sebuah tanaman untuk bertumbuh. Jadi gambaran pemazmur adalah tentang seseorang yang ditempatkan untuk bertumbuh. Pertanyaannya di mana? Dikatakan adalah di rumah Tuhan. Ini bukan berarti pohon secara harfiah ditanam di dalam gedung bait Allah, ditanam di dalam gereja, bukan. Tetapi ini adalah gambaran tentang kehidupan orang benar yang berada di dalam hadirat Allah dan hidup di tengah-tengah umatnya. Karena itu ditanam di rumah Tuhan bukan sekedar berarti rajin hadir di dalam ibadah. Tentu saja ibadah dan persekutuan dengan orang-orang percaya itu penting. Tetapi yang digambarkan pemazmur lebih daripada sekedar kehadiran secara fisik. Hidupnya berakar kepada Allah. Dia dibentuk oleh firman Tuhan. Dia hidup dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Dia belajar mengenal kehendak Tuhan. Dan dari sanalah pertumbuhannya berlangsung karena dia ditanam dan berakar kemudian bertunas. Artinya pertumbuhan itu tidak muncul begitu saja. Ada sumber kehidupan, ada tempat di mana kehidupan itu harus berakar. Dan bagi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa pusat dari kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tetap di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang penting. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi kuat dengan mengandalkan diri sendiri. Tetapi kita terlebih dulu harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Karena buah adalah hasil dari kehidupan yang melekat kepada Kristus. Dan sepanjang kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang sudah menerima anugerah itu kemudian terus dibentuk oleh anugerah yang sama. Jadi ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, kita tidak sedang berkata berusaha lebih keras supaya Tuhan menerima kita, berusaha lebih keras supaya kita bisa menghasilkan buah. Bukan, tetapi pertama-tama adalah di mana kita ditanam. Apakah kita sudah berakar di dalam Yesus Kristus yang melaluinya kita dapat bertumbuh bahkan berbuah sepanjang hidup kita. Itulah akar kehidupan orang percaya. Maka pertanyaannya adalah bukan seberapa banyak yang sudah saya hasilkan, seberapa banyak pencapaian yang sudah
saya dapatkan. Tetapi apakah hidup saya sudah berakar di dalam Yesus Kristus? Karena seseorang bisa sangat sibuk tetapi tidak bertumbuh. Bisa sangat produktif, bahkan melayani, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Bisa punya banyak pengalaman tetapi tidak menjadi semakin dewasa. Karena itu, sebelum kita berbicara tentang buah, kita perlu melihat akar. Di mana kehidupan kita berakar? Pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah kita berbicara tentang ditanam, pemazmur mengatakan bahwa mereka akan bertunas. Ini membawa kita kepada kehidupan kita saat ini. Masa muda, masa produktif itu sering dianggap sebagai masa untuk membangun kehidupan, sebagai masa untuk mencapai sebanyak hal yang dapat kita capai. Membangun karir, membangun usaha, membangun keluarga, membangun masa depan, dan banyak hal lainnya. Tentu tidak salah. Alkitab, firman Tuhan, tidak menentang hal demikian. Karena Alkitab tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan atau tidak bertanggung jawab terhadap hidup ini. Tetapi ada pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Apa yang sebenarnya sedang saya bangun di dalam hidup saya? Apa yang sedang saya ingin capai di dalam hidup saya? Kita bisa membangun karir, kita bisa mengejar masa depan yang luar biasa, tetapi nyatanya tidak pernah membangun karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Kita bisa membangun bisnis, tetapi kehidupan doa bisa saja semakin pudar. Kita bisa membangun masa depan secara finansial kita, tetapi iman semakin lemah. Hal itu bisa saja terjadi. Tetapi sebagai orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, ada pertanyaan yang lebih dalam. Menjadi pribadi seperti apakah saya saat ini? Apakah saya semakin jujur di hadapan Tuhan? Apakah saya semakin rendah hati? Apakah saya semakin mampu untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti saya? Apakah saya

kita bertumbuh karena kita melekat kepada Kristus. Dan karena kita melekat kepada Kristuslah, maka kita dapat berbuah. Kita berbuah karena di dalam Kristus kita telah menerima kasih karunia. Maka kita yang masih muda tidak perlu menunggu sampai usia tua untuk mulai bertumbuh. Karena sekali lagi, belum tentu semua orang percaya dapat hidup sampai usia lanjut. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat 15 kita melihat, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat ini memang secara khusus berbicara tentang masa tua. Tetapi kita memperhatikan satu kata, yaitu pun. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ketika usia bertambah dan kehidupan berubah, kehidupan yang berakar pada Tuhan itu tidak akan kehilangan buahnya. Tapi kita juga perlu melihatnya di dalam konteks yang lebih luas. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk mencapai usia tua. Ada yang Tuhan panggil ketika masih muda, dan ada yang Tuhan izinkan menikmati umur yang panjang. Karena itu, jangan sampai kita membaca ayat ini seolah-olah pesan utama Mazmur 92 ini adalah tunggulah sampai tua baru berbuah. Bukan demikian. Pesannya adalah selama Tuhan memberikan kehidupan, kehidupan itu dipanggil untuk terus berbuah. Masa muda mempunyai buahnya sendiri. Masa produktif punya buahnya sendiri. Masa ketika membangun keluarga punya buahnya sendiri. Masa ketika menghadapi kelemahan dan pergumulan itu juga mempunyai buahnya sendiri. Dan kalau Tuhan memberikan kesempatan sampai masa tua pun, itu tetap punya buahnya sendiri. Oleh karena itu, ketika masih muda, buah mungkin terlihat melalui tenaga kita, semangat kita, pekerjaan, pelayanan, dan berbagai kemampuan yang kita miliki. Tetapi ketika kekuatan fisik mulai berkurang, usia semakin lanjut, buah mungkin lebih terlihat melalui hikmat, melalui kehidupan doa, kesabaran, ketekunan, pengampunan, dan teladan bagi mereka yang masih muda. Jadi bentuk buah itu dapat berubah sesuai musim kehidupan. Tapi panggilannya tetap sama, yaitu tetap berbuah. Jadi jangan berpikir bahwa kita harus menunggu masa tertentu sebelum kehidupan kita mempunyai arti. Anak muda yang mendengarkan tidak perlu berkata, nanti kalau sudah dewasa baru saya akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Orang yang sedang bekerja saat ini tidak perlu berkata, nanti kalau sudah lebih mapan saya akan lebih serius dengan Tuhan, saya baru akan melayani Tuhan. Orang yang sedang membangun karir, keluarga, sedang mengejar masa depan, tidak perlu berkata, nanti kalau semua urusan saya selesai baru saya akan cari waktu untuk Tuhan. Dan orang yang sudah lanjut usia tidak perlu berpikir, karena saya sudah tidak sekuat dulu, berarti saya sudah tidak berguna, berarti saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tidak, karena setiap musim kehidupan punya kesempatan untuk berbuah. Yang berubah hanya bentuk buahnya, bukan sumbernya. Sumbernya tidak akan pernah berubah, karena sumbernya adalah Yesus Kristus. Kita tidak berbuah karena kita selalu kuat. Kita tidak berbuah karena keadaan hidup selalu baik. Kita berbuah karena kita hidup di dalam Yesus Kristus. Karena itu pendengar yang dikasihi Tuhan, yang penting adalah bukan berapa panjang hidup kita, tetapi bagaimana kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kita sampai hari ini. Kalau Tuhan memberikan kita waktu yang panjang, maka hidup yang panjang itu harus terus berbuah. Kalau ternyata Tuhan memberikan kita waktu yang lebih singkat daripada yang kita harapkan, kiranya waktu yang diberikan itu juga tidak dijalani dengan sia-sia.

Dan yang lebih penting adalah kepada siapa hidup itu berakar dan untuk siapa hidup itu kita jalani. Dan bagi orang yang hidup di dalam Kristus, tidak ada musim kehidupan yang terlalu muda, terlalu sibuk, terlalu lemah, atau terlalu tua untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Sebab Kristus bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kita pada awal kehidupan iman kita, tetapi Kristus adalah Tuhan yang memelihara kita sepanjang seluruh perjalanan hidup kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita melihat kepada ayat 16. Pemazmur berkata untuk memberitakan bahwa Tuhan itu jujur, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita melihat ada kata untuk memberitakan bahwa Tuhan itu jujur. Jadi ada tujuan dari menghasilkan buah. Buah kehidupan orang benar bukan supaya manusia akhirnya berkata, lihat betapa hebatnya saya. Tetapi buah itu bertujuan untuk memberitakan tentang Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu. Ini membuat kita melihat bahwa kehidupan kekristenan itu bukan berpusat pada diri kita sendiri. Tentu kita boleh mengejar pendidikan, kita boleh membangun karir kita, kita boleh punya cita-cita, kita boleh membangun usaha, tentu kita harus bekerja keras dan sebagainya. Tetapi semua yang kita bangun, semua yang kita ingin capai, tidak boleh berhenti pada diri sendiri, sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Dan ketika kita melihat kembali seluruh perjalanan hidup, kita akhirnya berkata, bukan saya yang menjadi pusat, tetapi Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan itu jujur, ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Dan disinilah berita Injil itu menjadi indah. Kita memang berbicara tentang kehidupan orang percaya yang berbuah, tetapi siapa yang membuat kita dapat berbuah? Bukan diri kita sendiri, melainkan Kristus. Jadi ketika kita menghasilkan buah, maka kita membawa orang lain melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Ada Kristus yang memampukan kita, yang menolong kita untuk terus berbuah. Tidak peduli apakah kita masih muda atau kita sudah usia lanjut, karena kita percaya hidup kita adalah hidup yang ditopang oleh anugerah Tuhan Yesus, sehingga di dalam anugerah itulah kita boleh berbuah dan bersaksi, sama seperti pemazmur berbuah untuk memberitakan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu jujur, bahwa Tuhan itu gunung batuku, dan bahwa tidak ada kecurangan di dalam Dia. Pendengar yang dikasih Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini di dalam anugerah Yesus Kristus. Karena kita tidak tahu seberapa panjang perjalanan hidup yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita tidak tahu seperti apa kehidupan kita beberapa tahun yang akan datang. Tapi ada satu hal yang dapat kita pegang. Selama Tuhan memberikan kita kehidupan, selama itu pula kita dipanggil untuk hidup di dalam Kristus dan menghasilkan buah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk terus melekat kepada Kristus, untuk berakar di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar melalui kebenarannya. Kita bertumbuh dan kita terus berbuah. Dan Tuhan akan terus menyertai, menopang dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan kami akan diberikan hidup.
Tetapi kami diingatkan, selama Tuhan memberikan hidup kepada kami sampai hari ini, maka selama itu pula kami dipanggil, diingatkan untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan tentang pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami, bantu kami yang lemah ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan membacakan WhatsApp atau SMS yang sudah kita terima dan juga kita akan mendoakan bersama-sama. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar, minta dukungan doa untuk kesembuhan kakinya pasca jatuh dari motor. Anak Revalina di dalam studinya dan juga pekerjaan suami dari Ibu Meliana. Lalu juga ada Bapak Krisina di Geger Kalong, minta didoakan untuk kesembuhan pasca stroke. Lalu juga untuk anak Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy dan juga di dalam proses penjualan rumah. Ada Bapak Matius di Holis yang sedang sakit. Kita akan doakan juga untuk pergumulan yang sedang dihadapi. Lalu ada Bapak Sofian di Garut untuk proses pengobatan dan terapi karena terjatuh. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Bapa yang di surga, kami saat ini membawa saudara seiman kami yang bergumul di dalam kesehatan mereka dan juga yang mendoakan bagi anggota keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar. Pasca terjatuh dari motor, mengalami luka pada kakinya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan jamahan lawatan sehingga kakinya boleh disembuhkan. Untuk anaknya Revalina yang saat ini sedang menjalani studi, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pertolongan sehingga dia dapat menjalani studinya dengan baik. Semua juga boleh mendapatkan kelancaran daripada Tuhan. Juga untuk pekerjaan suami dari Ibu Meliana, Tuhan memberkati sehingga melalui pekerjaannya keluarga ini boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kebutuhan mereka boleh Tuhan cukupkan sehari demi sehari. Untuk Bapak Krisina, kami berdoa untuk kesembuhannya pasca mengalami stroke. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Kalau ada terapi pengobatan yang sedang dijalani, Tuhan juga yang akan turut campur tangan. Berdoa untuk anak Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy, Tuhan juga bermurah hati kepada Joachim Sine. Kiranya dia boleh mendapatkan kesembuhan pemulihan daripada Tuhan. Dan di dalam proses penjualan rumah Bapak Krisina, Tuhan buka jalan, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, orang yang jujur, sehingga proses penjualan rumah ini dapat berlangsung di dalam pimpinan Tuhan. Untuk Bapak Matius yang sedang sakit dan juga mengalami pergumulan, Tuhan, Engkau hadir di sana memberikan topangan, berikan kekuatan bagi Bapak Matius. Dan juga Tuhan kiranya sembuhkan. Kalau ada obat yang sedang dikonsumsi, kiranya Tuhan juga berkati sehingga itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan memberikan kesembuhan baginya. Untuk Bapak Sofian yang sedang menjalani pengobatan dan terapi akibat terjatuh, Tuhan juga yang akan menyertai, Tuhan juga yang akan memberkati di dalam setiap pengobatan dan terapi yang dia jalani, sehingga melalui itu Bapak Sofian boleh disembuhkan dan juga dipulihkan kembali. Biarlah mereka semua yang bergumul di dalam kesehatan mereka, di dalam keluarga mereka, Tuhan yang akan menopang dan memberikan iman pengharapan bagi mereka. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga akan berdoa bagi mereka yang minta didoakan di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Untuk Sharon dan Sherlyn, untuk Susan, Maureen, Kezia, Angelina, untuk Abed, Alex, yang minta didoakan untuk pekerjaan mereka, studi, dan juga pasangan hidup.
kita akan mendoakan bersama-sama. Begitu juga untuk Bapak Wewei yang rindu untuk kembali menemukan pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istrinya. Juga Ibu Lani di Kopo Cicukang dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan juga pasangan hidup. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surga, kami berdoa untuk Sharon, Sherlyn, Susan, untuk Keisha, untuk Alex, untuk Ibu Lani, mereka yang minta didoakan di dalam pekerjaan. Apakah mereka sedang mencari pekerjaan ataukah mereka membangun usaha? Apakah mereka saat ini sudah bekerja tetapi mengalami pergumulan di dalam pekerjaan mereka? Tuhan yang lebih tahu. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk boleh mendapatkan pekerjaan, untuk dapat menjalani pekerjaan mereka dengan berintegritas dan hikmat daripada Tuhan. Dan Tuhan juga kiranya yang akan melancarkan di dalam setiap pekerjaan yang mereka jalani. Kerinduan mereka juga untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan mempertemukan orang yang tepat sehingga mereka dapat bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juga untuk Maureen dan juga Abed yang bekerja di Australia, kiranya Tuhan Engkau juga yang akan menjaga kehidupan mereka di sana. Engkau yang akan memelihara mereka dan berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Untuk Bapak Wewe yang merindukan pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istrinya, kiranya Tuhan juga yang akan menghadirkan seseorang untuk dapat menemani Bapak Wewe, dan juga Tuhan sendiri yang akan menolong Bapak Wewe untuk boleh bertemu dengan orang yang tepat dan menjadi orang yang tepat bagi sesamanya. Ibu Lani yang bergumul di dalam perekonomiannya, Tuhan cukupkan kebutuhannya sehari demi sehari. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, dan Tuhan yang akan menopang seluruh anak-anakmu ini di dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, di dalam pencarian pasangan hidup mereka. Semuanya mereka boleh serahkan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini kita juga akan berdoa untuk Ibu Aminah di Cipatat yang bertepatan berulang tahun tanggal 8 Oktober. Kita akan sama-sama berdoa untuk Ibu Aminah yang ada di Cipatat. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Aminah di Cipatat yang Tuhan tambahkan satu usia di dalam kehidupannya hari ini. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya yang kami tidak tahu, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan ada di sana. Biarlah apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya selama ini boleh Tuhan teruskan di dalam kehidupannya yang baru. Dan juga kami berdoa kiranya Ibu Aminah boleh terus melekat kepada Tuhan Yesus sehingga kehidupannya boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ibu Aminah juga boleh terus melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Kalau ada pergumulan, Tuhan hadir di sana, berikan kekuatan, berikan pertolongan, berikan topangan, sehingga Ibu Aminah boleh melihat ada pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan kami berdoa, biarlah Ibu Aminah boleh terus hidup menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus.
Inilah doa kami bagi setiap anak-anakmu yang berkumpul. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kehidupan mereka dan memberkati mereka. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081224777567 dengan format SMS nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita ketika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Ngadi, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.